0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
2: Yoga ya, yoga. Latihan pernapasan.
0: Aduh. Bener, bener, bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia, laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Cell. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
2: Tenggarakannya.
0: Kamu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Ada film dokumenter baru judulnya Naza ya, tayang di bioskop Indonesia pada Oktober 2026, which is juga bulan ini ya guys ya. Jadi film dokumenter Naza mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza yang dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang didolakan tayang secara regular di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Jadi Direktur Klik Film Federica menyampaikan bahwa kehadiran Naza di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton. So, menurutnya film bukan hanya tentang hiburan tapi juga tentang bagaimana sebuah cerita bisa membuka mata, menyentuh hati, dan membuat kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda, guys. Naza juga mengangkat isu kemanusiaan yang sangat penting untuk diperhatikan bersama, dan juga berharap film ini bisa mengajak penonton Indonesia untuk tidak hanya menyaksikan sebuah peristiwa, tapi juga menunjukkan nilai kehidupan, empati, dan kemanusiaan di tengah situasi yang begitu sulit. Ya, catat tanggalnya teman Pro 2, di mana pemutaran perdananya itu di tanggal 10 September 2026. Udah ya, karena bakal di bioskop itu tanggal 16 Oktober 2026. Ditungguin aja.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, barengan sama Winda Nidita yang nemenin kamu di 8.30 ya, di pagi hari ini, di hari Minggu. Aku ngelihat di Instagram, yaitu di infobdg.com, yaitu infobandung.com, di mana tau gak sih pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menerjunkan 25.000 mahasiswa untuk mendampingi masyarakat mengurangi dan memilah sampah dari rumah di kawasan Bandung Raya. Jadi para mahasiswa itu mendapatkan konversi kegiatan sebesar 10 SKS, serta dibekali modul, perangkat digital, dan juga dampingan camat. Program tersebut juga merupakan pembangunan uji coba di Arca Manik yang disebut mampu menekan timbunan sampah ya hingga 20% serta meningkatkan pemilihan sampah ya 2 kali lipat. Wow, keren ya. Banyak loh masanya 25.000. Dan di pagi hari ini pasti kita bakal ngomongin soal lingkungan juga, berkaitan dengan sampah juga teman Pro 2. Kita sudah tersambung dengan Kak Rizky Aidil Adha. Kita akan sapa dulu. Beliau adalah sebagai juara pertama ya, runner up, one first runner up duta lingkungan Jawa Barat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hai, terima Kak Rizky, apa kabar? Halo.
1: Halo, apakah suara saya terdengar?
0: Iya, terdengar. Kak Rizky, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik. Nih, kita ngobrol-ngobrol ya, pasti mengenai lingkungan ya, Kak ya, mengenai sampah juga. Kak Rizky juga kan sebagai duta lingkungan Jawa Barat ya, gitu kan, dan juga di asosiasi duta lingkungan Jawa Barat. Nah, mungkin berkaitan dengan berita yang ada di info BDG gitu ya, di mana kan pemerintah ini mengerahkan 25.000 mahasiswa gitu ya untuk mengurangi sampah dari rumah, dan ternyata cukup signifikan. Nah, berarti tandanya kalau kita di rumah sendiri gitu ya, dengan hal simple kita di rumah sendiri mengurangi sampah, apalagi buat orang-orang ada di rumah, semuanya masyarakat Jawa Barat itu sangat-sangat mengurangi sampah berarti ya, Kak Rizky ya.
1: Betul-betul, dan melihat dari program pemerintah tersebut, program tersebut menargetkan tentang kesadaran terkait pengelolaan sampah di rumah ya. Betul. Limbah di rumah gitu. Itu. Dan kenapa sih pengelolaan sampah itu harus dimulai dari rumah? Mungkin teman-teman Sobat Pro 2 juga penasaran. Karena rumah merupakan salah satu sumber timbulan sampah kita sehari-hari. Kita punya kendali langsung atas apa yang kita beli, kita gunakan, dan kita buang. Dan menurutku jika sampah sudah tercampur sejak awal, proses pemilahan dan pengolahan berikutnya menjadi lebih sulit. Jadi rumah itu merupakan titik awal yang strategis untuk mengurangi sampah seperti itu.
0: Yes, benar banget. Kita yang tahu akan nyampah apa gitu ya, apalagi di rumah, maka dari itu kita lah juga yang bisa memilah dan memilih gitu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya langkah yang paling sederhana banget yang bisa dilakukan masyarakat ya, khususnya juga masyarakat Jawa Barat untuk mengurangi sampah di rumah, hal simpelnya tuh kita harus ngapain nih, Kak?
1: Nah, ini yang selalu saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya menyarankan 3 langkah yang paling sederhana yang bisa Sobat Pro 2 lakukan atau masyarakat di luar sana lakukan adalah: yang pertama, mengurangi sampah sejak berbelanja dengan membawa tas pakai ulang. Okay. Dan menghindari kemasan yang tidak diperlukan. Kedua, memisahkan sampah organik dan anorganik. Itu menurutku hal yang paling penting, karena rata-rata di lingkungan kita ataupun di rumah kita tersendiri, biasanya kita hanya memiliki 1 tong sampah, yang dimana sampah organik dan anorganik kita buang di 1 tempat, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa membiasakan diri, kemudian kita menyediakan 2 tempat sampah untuk sampah anorganik atau anorganik, kemudian kalau bisa kita sediakan 1 tempat lagi untuk sampah B3, itu tentunya akan menjadi hal yang bagus, karena kemudian dari kebiasaan kecil, di situ kita sudah bisa merasakan perubahannya, kita bisa merasakan dampak positifnya ke depan. Kemudian ketiga, Mengolah sampah sesuai jenisnya yang seperti saya jelaskan tadi. Misalnya sisa sayur dan buah menjadi kompos, sementara material yang bisa didaur ulang disalurkan ke bank sampah atau pengelola yang sesuai, seperti itu.
0: Okay, ya. Jadi jangan lupa untuk memilah dan memilih. Tapi kebanyakan yang ada di rumah tuh campur-campur nggak sih gitu kan? Belum belum apa sih namanya? Belum ada kesadaran gitu ya, Kak ya?
1: Betul, betul, betul, setuju saya.
0: Kenapa ya? Apa karena susah gitu ya, atau karena bingung, atau karena apa ya kira-kira?
1: Menurutku dari habit sih, dari kebiasaan, karena banyak masyarakat yang merasa bahwasannya mengelola sampah itu sulit dan ribet seperti itu. Padahal dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari,
0: Ya,
1: segalanya
0: betul.
1: akan jadi lebih mudah menurutku. Itu karena mungkin mungkin karena sugesti pribadi saja bahwasannya ah ribet ngapain kita capek-capek atau susah-susah kelola sampah apalagi harus dipilah-pilah seperti itu. Tapi kalau semisalkan kita biasakan kemudian kebiasaan-kebiasaan positif sederhana seperti menyediakan 2 tempat sampah yang kemudian kita bisa pilah nanti untuk sampah organik dan organik, itu merupakan hal kecil yang menurutku sangat-sangat berdampak positif bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kemudian kita juga memberi contoh kepada yang lain seperti itu.
0: Benar. Jadi kesadaran itu datangnya ya udah dari diri kita lagi
1: Ya,
0: pada akhirnya
1: betul.
0: gitu ya, Kak ya.
1: Betul, betul,
0: Okay.
1: betul, Kak.
0: Nah, sebagai anak muda nih, gimana caranya bikin anak muda tertarik gitu ya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan tanpa merasa sedang digurui gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak nyuruh anak muda kayak buang dong sampahnya, itu mereka malah jadi males gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Rizky sendiri, gimana sih caranya membuat anak muda ini lebih tertarik menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan nih, Kak?
1: Nah, itu pertanyaan yang menarik ya menurutku. Jawabannya simpel, menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh untuk orang lain. Karena kemudian, ya betul, karena anak muda sekarang, kalau semisalkan anak muda bisa menjadi penggerak perubahan, yaitu melalui edukasi, aksi nyata, dan pemanfaatan media sosial. Dan sebagai seorang duta, sebagai seorang representasi yang tentunya aku mendapatkan opportunity atau kesempatan yang mungkin bisa lebih mudah untuk mengakses atau memberikan informasi terkait lingkungan yang lebih mudah meluas kepada masyarakat dan tentunya aku tersendiri menjadi contoh bahwasannya oh dia melakukan hal yang positif. Kenapa saya enggak seperti itu? Jadi menjadi agen perubahan bukan sekedar mengunggah konten tentang lingkungan, tapi kita harus menjadi contoh yang juga menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan secara tidak langsung kita juga menjadi contoh dan juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, melakukan kegiatan positif yang sama seperti itu.
0: Kan di tahun 2026 ini Kak Rizky juga sebagai One First Runner Up ya. Jadi kayak juara pertama di Duta Lingkungan Jawa Barat gitu ya. Nah, proyek apa yang dilakukan mungkin di tahun ini untuk lingkungan gitu Kak? Terus juga adakah sosialisasi kepada masyarakat, atau termasuk juga kepada anak-anak muda mungkin di lingkungan sekolah ataupun perkuliahan Kak?
1: Nah, betul. Jadi saya punya platform media sosial yaitu Run Empowerment yang sudah saya kolaborasikan bersama beberapa komunitas lingkungan. Salah satunya kita juga mengedukasi terkhususnya ibu-ibu rumah tangga terkait bagaimana sih cara kita mengolah sampah organik menjadi ekoenzim seperti itu. Dan kemudian banyak hal lainnya, kemudian pupuk organik dari sayur, kemudian aku juga sempat melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah TK, PAUD, karena kemudian kesadaran tentang lingkungan, tentang sampah itu harus sedari dini. Makanya aku lakukan kegiatan edukasi bersama komunitasku untuk kemudian mengedukasi anak-anak muda terkait hal simpel seperti itu, yaitu gimana sih kita caranya bisa membuang sampah organik dan anorganik. Kemudian kita juga mengajak mereka mengubah sampah anorganik menjadi media belajar gitu. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan kepada mereka bahwasannya hal yang mungkin dianggap tidak berguna, tapi ternyata punya nilai lebih dan juga
0: Betul.
1: bisa guna yang lebih panjang seperti itu.
0: Nah, itu dia. Jadi makanya warga atau masyarakat Kota Bandung juga harus paham dulu ya, gitu ya, seperti apa alurnya gitu ya. Jadi mereka juga merasa bahwa apa ya namanya tuh, apa sih namanya, sadar gitu ya, akan pengaruh besarnya dalam lingkungan ini gitu ya, Kak ya. Oke,
1: Betul,
0: ini
1: betul, betul, betul.
0: apakah idealnya kolaborasi mungkin antara masyarakat, pemerintah, komunitas atau generasi muda untuk mengatasi persoalan sampah ini nih, Kak? Jadi semuanya bersama-sama gitu dari stakeholder manapun gitu, Kak.
1: Nah, betul. Jadi, kita selaku Asosiasi Duta Lingkungan sangat-sangat terbuka pertama untuk kolaborasi secara pentahelix ya. Dengan akademisi, media, kemudian pemerintah, dan juga lain-lain. Dan menurutku itu kolaborasi yang sangat-sangat efektif apabila kita lakukan secara konsisten seperti itu. Tapi mungkin Sobat Pro2 wondering atau bertanya-tanya, mungkin bagi mereka yang secara pribadi tidak punya koneksi atau relasi, gimana sih kita caranya untuk bisa berkontribusi nyata kepada lingkungan? Yaitu menurutku pertama kita biasakan dulu kebiasaan sederhana tadi, seperti membuang sampah pada tempatnya, kita pilah, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian jika kita sendiri sudah sadar, kita sendiri sudah bisa menjadi contoh yang baik kepada orang lain, maka kita bisa mulai dengan berkontribusi menjadi relawan dan bergabung bersama komunitas-komunitas lingkungan seperti itu.
0: Oke deh, bener banget. Nah, Kang Rizky, mungkin pesannya gitu ya untuk teman-teman Pro2 yang mungkin masih merasa bahwa kontribusi satu orang dalam mengurangi sampah tidak akan membawa perubahan besar. Jadi harus bersama-sama gitu. Apa pesan Kang Rizky yang pengen disampaikan nih buat teman-teman Pro2 yang mendengarkan kita nih, Kak?
1: Oke, baik. Pertama, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengajak masyarakat untuk tidak menunggu menjadi ahli lingkungan sebelum mulai melakukan perubahan. Kita bisa mulai dari rumah sendiri, apa yang kita bisa beli, dan bagaimana kita memilah sampah, dan dari kebiasaan yang kita ajarkan kepada keluarga. Karena pada akhirnya lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau komunitas lingkungan.
0: Betul.
1: Lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama tentunya. Jangan hanya memindahkan sampah dari rumah kita, tapi mulailah mengurangi sampah sejak dari rumah kita, seperti itu.
0: Oke deh. Terakhir mungkin untuk teman-teman Pro2, gimana sih caranya mereka bisa mengikuti aktivitas ataupun mendapatkan informasi seputar kegiatan lingkungan? Mungkin yang Kak Rizky sedang programkan atau proyekkan gitu ya, gitu mereka bisa berpartisipasi atau berkontribusi enggak sih untuk bersama-sama dalam program lingkungan ini nih, Kak?
1: Jika Sobat Pro2 ingin menjadi relawan dan berkontribusi langsung untuk kemudian memberdayakan generasi muda dan juga menjaga lingkungan kita bersama, banyak sekali ya komunitas-komunitas lingkungan yang tentunya terbuka sekali untuk masyarakat, dan untuk informasinya boleh dicek di akun DLH di kota kabupatennya masing-masing seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan lingkungan yang masyarakat sobat atau sobat Pro2 bisa ikuti seperti seperti itu di daerah dan di kabupatennya masing-masing
0: Bener.
1: seperti
0: Kalau
1: itu.
0: dari proyeknya Kang Rizky sendiri suka di-share di mana mungkin media sosialnya, Kang?
1: Boleh mungkin di follow platform pemberdayaan saya yaitu Rad Empowerment. Di sana saya update sekali terkait kegiatan lingkungan ataupun edukasi terkait lingkungan, bukan hanya terkait lingkungan saja, tapi banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang mendapatkan perhatian di masyarakat kita yang saya berdayakan juga di sana, seperti itu.
0: Oke deh, pokoknya semoga sukses terus proyeknya ke depannya, juga teman-teman bisa menjadi relawan juga ya, ikut bersama-sama berpartisipasi. Tapi yang paling pasti dari hal kecil dulu gitu ya, yaitu di lingkungan rumah sendiri ya, Kang ya. gitu kan?
1: Betul,
0: Dengan
1: betul
0: cara
1: seperti itu.
0: memilah-milih dan juga mengurangi sampah dengan kita menggunakan daur ulangnya seperti kayak tumbler, terus juga box makanan dan lain-lain, jadi mengurangi sih sampah plastiknya itu ya Kang ya. Oke
1: Betul,
0: deh,
1: betul.
0: terima kasih banyak atas waktunya Kak Rizky pagi hari ini yang cukup singkat tapi bermanfaat banget. Semoga next time bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi untuk ngobrol seru mengenai lingkungan ya Kak ya.
1: Oh, betul. Terima kasih, Kak, untuk kesempatannya pagi ini.
0: Oke, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Bye-bye.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Terutama bagi orang yang mengalami sembelit, buah kiwi juga mengandung serta membantu melunakan ya, dan juga mempermudah prosesnya. Jadi buat kamu yang sembelit-sembelit, minum smoothie kiwi. Ini juga dikutip dari Eating Well ya, ahli gizi terdaftar yaitu Bianca menjelaskan bahwa buah kiwi mengandung serat larut dan tidak larut yang bekerja dengan cara berbeda dengan sistem pencernaan. Serat larut juga membentuk gel di usus besar, membantu sembelit gitu ya, sedangkan yang serat tidak larut menambah volume sehingga lebih mudah gitu kan. Serat dalam kiwi juga mampu menahan air dan juga membantu menjaga tubuh kita gitu teman berdua. Jadi pakai kiwi gitu ya teman berdua ya.

0: kami dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Netisik sampai Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Udah pamit ya, habis ini bakal ada Rangga Hadian, saya bakal nemenin kamu. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune dari pagi tadi. Ya, udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jumpa Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, Barcelona masih sempurna setelah melibas Getafe dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou Barcelona Sabtu waktu setempat. Dan hasil ini merupakan kemenangan ke-8 beruntun Barcelona pada 8 pekan awal Liga Spanyol di musim ini, sekaligus mengokohkan posisi mereka di tempat pertama. Dan Barcelona menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan 24 poin dari 8 pertandingan.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pembalap mobil Indonesia Shane Galael menyebut pembalap sepeda motor di Indonesia ini semakin berkualitas tinggi sehingga sangat kompetitif saat berlomba dalam ajang internasional bergengsi seperti Mario Suryo Aji di Moto2 dan Veda Pratama di Moto3. Menurutnya perkembangan itu menjadi sinyal positif bagi kemajuan dunia otomotif nasional karena semakin banyak pembalap Indonesia yang berkualitas. Dan dia juga menyampaikan, penampilan kedua pembalap di hadapan publik sendiri ini menjadi kesempatan berharga untuk menunjukkan kemampuan dan sekaligus mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, sukses mengebrak Jakarta dalam rangkaian konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang menggema di Jakarta International Stadium atau di JIS di hari Sabtu malam tadi. Lewat penampilan energik, Avenged Sevenfold ini turut membawa nostalgia lewat deretan karya lagu dalam perjalanan musiknya mereka.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Welcome to Santai Siang Pro 2 Bandung. Barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 siang hari ini nemenin kamu pastinya sampai di jam 2 siang nanti. Siang hari ini Persib Day, panas, mencrang, luar biasa, seneng lihat orang pada olahraga, pada rame di museum, lagi pada ini juga kunjungan wisata juga ya. Ini Rangga ada di area Gedung Sate, teman Pro 2 ya, Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, sejajaran sama Gedung Sate, sejajaran sama Museum Geologi. Jadi benar-benar rame banget cuy, rame banget kota Bandung di siang hari ini. Biar makin rame, Laki Penghibur ini ingin menghibur kamu dengan lagu-lagu teman Pro 2 yang pastinya lagu pilihan kamu juga dong. Boleh banget sok sekarang gaskin waktunya kamu buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di 0812 6029696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung. Ditunggu request di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 doang ya.

0: Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan? Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Beren sama Rangga Hadiansya, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Gaskeun teman Pro 2 tuh kata Kalintang TKI katanya pas bilang laki penghibur ada di sini. Yang memang kan menghibur kan maksudnya kan. Emang konotasinya apa sih? Bener kan laki penghibur. Nah, by the way kita baca-baca dulu WhatsApp yang udah masuk nih kalau dari Kalintang dulu. Siang Korangga, how's your day? Alhamdulillah hari ini happy banget. Senang juga. Terus panas juga Bandungnya ya. Insya Allah tabarakallah. Yang di rumah istirahat aja katanya lagi libur kerja sambil stay tune Pro 2 sampai malam. Gokil, jangan lupa makan, minum, mandi ya. Jangan stay tune terus tapi sampai lupa mandi. Hibur satu lagu dong, lagu Dermi Romeo yang Gelora Asmara. Oke, nanti aku bakal puter ya. Jogging di sana ya kok. Aku hari ini kagak sibuk enggak jogging, cuman jalan aja sambil ngopis, ngonten tipis-tipis. Sik. Lagu ini nanti bakal aku request ya. Thank you. Ada yang siaran kah pagi ini? Aku punya info musik nih. Apa tuh? Kamera. Boleh dikirim-kirim ya. Next teman produk kita baca lagi request yang udah masuk. Ada dari Duri. Duri. Ini kayaknya singkatan yang namanya unik begini mah. Duri, selamat siang Kak Gagah. Request lagunya Martin Garrix yang mana aja deh biar semangat buat siang hari ini. Oke, thank you. So buat kamu teman Pro 2 boleh banget yang mau ikut request juga masih bisa banget di 0812 602 0996. Atau bisa ikut ke Instagram kita di @pro2bdg karena di Pro 2 itu sampai di jam 2 ini masih ada waktu ya. 12 ya lebih tepatnya kalau untuk requestnya. Jadi gaskin, ditunggu sekarang juga.

0: John, saya ikut mandi ya di sini.
1: Eh, Sep, bentar, Sep. Aku mau buang dulu sisa sabun batang, disuruh mama lupa.
0: Astagfirullah, Jono.
1: Kenapa, Sep?
0: Ai kamu, kalau sabun batang udah mau habis atau udah kecil, mending jangan dibuang. Ini masih bisa dimanfaatin. Ini teh bisa dipakai buat ngilangin noda di pakaian, kayak noda coklat, pulpen, krayon, atau noda kuning gara-gara parfum sama deodoran. Tuh lihat baju saya mah bersih, gak kayak baju kamu kuning di keleknya.
1: Oh, gitu ya, Sep?
0: Kenapa kamu malah nangis?
1: Kenapa, Sep? Kenapa sabun batang teh gak bisa ngilangin noda masa lalu di pikiran aku?
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah request, buat kamu yang udah WhatsApp. Thank you banget sekali lagi. Selamat siang, selamat datang di Kota Bandung. Buat yang lagi liburan di Kota Bandung, selamat menikmati ya. Santai dulu aja, enjoy dulu aja teman Prodo. Jangan rusuh-rusuh atau sok request dulu ke 0812 6020 9696. Siang hari ini kita udah request yang masuk lagi teman Prodo. Ada dari Olive yang pengen diputerin lagu Brisia Jodi yang Kisah Baru Orang Lama. Baca buku dua kali tapi beda judul apa gimana ini teh? Atuh ya ampun. Next lagi teman Prodo, ini ada dari Uci. Selamat siang Gaga, request lagu Itgitaf Masih Ada Cahaya ya sama Hindia Itu Maci. Sama-sama. Dan ada dari Tantri juga, Monita Kekasih Sejati Nitip Bang. Gaskeun, sikat teman Prodo. Langsung ke 0812 6020 9696. Atau boleh ke Instagram di @prodo_bdg. Yang belum request, ditunggu langsung aja 1 jam terakhir buat request lagunya ya. Barengan sama Rangga Hadiansyah di Prodo Hitlist. Santai siang Prodo Bandung di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Thank you banget teman Pro2 sekali lagi buat kamu yang masih stay tune dengerin Rangga Hadian di 96 FM dari Pro2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih dibuka requestannya sampai di jam 12 teman Pro2, go go go go. Sikat langsung teman Pro2 ya. Next ini ada dua lagu yang bakal Rangga puterin, ada requestan dari Kawit. Siang Rangga, requestnya Takkan Hilang dari Budi Doremi. Makasih Rangga, selamat tugas sampai tuntas. Makasih juga Kawit, selamat hari Minggu, selamat beristirahat juga. Salam buat keluarga juga ya. Kamu nyira pengen lagu Gun and Roses malam hari, malam hari. Siang hari ini belum masuk nih kak, sorry banget ya. Yang lain dulu ya, boleh ya, dikirim dulu yang lain ya. Next teman Pro2, ini ada dari Fajar, pengen diputar lagunya Bruno Mars yang I Just Might. Spesial buat kamu teman Pro2, gaskeun.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Teman Radio, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga Hadiansyah dan tim Radio yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: 2 FM.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, udah masuk di jam 12 lagi aja ya. Ya Allah cepet banget nih hidup. Masya Allah tabarakallah. Luar biasa gak kerasa teman Pro 2. Tadi baru aja mikirin makan paginya apa, sekarang udah mikirin lagi teman Pro 2, kira-kira makan siang enaknya apa ya. Isinya hidup makan mulu ya gue nih, dipikir-pikir ya. Udah mulai ke arah sana nih aku nih. Biasanya kan aku suka agak ngejekin kayak ngecengin kayak teman-teman cewek kayak mikir makan mulu, udah baru sarapan siang makan apa. Ternyata sekarang itu ada di titik saya teman Radua, karena aku belakang ini emang lagi kayak laparan mulu gitu ya, ya ampun. Tapi by the way teman Radua, boleh deh kita kasih spill-spill rekomendasi makan siang versi kamu, boleh kasih tahu ke 0812 602 0996, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg teman Radua. Rangga tungguin ya buat spill rekomendasi makan siang versi kamu di kota Bandung.

0: Cuaca panas banget teman Pradua. Masuk nih rekomendasi makan siang dari teman Pradua ya. Di siang hari ini ada dari Bang Hafiz Ajul. Asik. Pisjul senang, Pisjul. Katanya rekomendasi buat teman Pradua makan siang di hari ini boleh dicobain sop iga yang ada di area Cihapit. Dia lupa katanya udah ditutup atau belum. Yang pasti katanya enak pisun. Siap. Nuhun Bang Pisjul, thank you banget. Next teman Pradua ini ada dari Teh Amanda, katanya rekomendasi makan siang di Bandung kalau versinya dia itu adalah bebek Om Aris, okay, approve sih, setuju ya. Terus bebek Kaleo juga, terus sop burtok juga, geibok juga teman Pradua katanya. Cewek memang paling jago kalau soal makanan ya. Dari semua itu yang pernah aku coba, sop iga tau tapi belum pernah. Bebek Om Aris itu bener sih, emang pas banget. Terus ada bebek Ali Borme juga, bebekan perbebekan tuh sebenarnya di Bandung banyak ya teman Pradua, dan pada enak-enak juga. Dan salah satu yang ini cukup menarik perhatian dan baru-baru ini dan belakangan ini juga lagi viral juga, sop burtok. Aku tuh lupa ya itu tuh sebenarnya makanan sop khas mana gitu. Aku sempat baca juga ketika aku nyobain di sana dan itu ternyata enak banget teman Pradua ya. Nah, ini ada telepon juga yang masuk dari Bang Fahri Alhardiaman. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Fahri.
1: Assalamualaikum, salam, selamat siang. Yang makin hari tambah panas, Asep.
0: Iya, kenapa? Mau ngapain telepon? Ada apa nih? Bukan segmen request.
1: Ya, Rangga sampai jam apa siarannya?
0: Sampai jam 2 pulang langsung gue, cabut kabur takut.
1: Wow, rekomendasi tempat makan siang hari
0: boleh.
1: Ini
0: apa tuh rekomendasinya?
1: Adalah apa ya?

0: di Masjid Raya Cipaganti.
1: Bang Paris, sumpah kamu udah ngerekomendasiin itu kayaknya lebih dari 10 kali deh. Ayam Cipaganti terus. Oh iya, oke, okay, tapi oke, okay, yeah, lah, setuju. Terus apa, iga bakarnya sebelahnya kan enak juga tuh.
0: Bung Tom sih iga bakarnya Haji, okay, Gaga.
1: Selain itu apa
0: adanya lagi? Pisang goreng di, di Cipaganti juga ada.
1: Oh ada, ah itu nih, Prof nih. Gue pengen nyobain lagi, pengen banget yang manis-manis.
0: Pakai pakai coklat atau enggak susu, pakai keju enggak?
1: Aduh, iya lagi enak banget. Ah pengen nanti aku coba deh ya habis siaran ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Sama jam 2 ya, Gak.
1: Siap. Makasih Bang Fari.
0: I love you, we love you. Mwah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di siang hari ini. Dan Rangga masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Kalau tadi kita udah ngebahas, ngobrol-ngobrol seputar makanan ya, kuliner. Berarti salah satu bentuk UMKM juga, produk lokal di Bandung, di Jawa Barat ya. Dan kali ini Rangga bakal ngobrol juga teman Pro 2 sama pemilik produk lokal brand di Bandung, di Jawa Barat. Dan masih mahasiswa mereka ini, ada Indra Ajid ya, Indra Ajid Putra Nur Said dan juga Riva Askia Zulfa, pemilik dari brand Ghost Bums. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Wih, bener ya ini namanya, siapa boleh kenalin dulu, nggak takutnya salah saya nama apa, saya salah nama apa gitu. Iya, nama aslinya siapa coba sama panggilannya?
5: Oke, okay, siapa dulu nih?
6: Oke, okay, mungkin saya dulu ya kak ya.
5: Oke. Okay, okay,
6: jadi nama saya sendiri bisa, nama saya lengkap saya sebenarnya Indrajit Putra Nur Said, dan boleh dipanggil Indra aja gitu biar mudah. Mungkin kalau rekan saya?
5: Kalau saya nama udah sesuai dengan yang dibilang sama kakaknya.
4: Yeah.
5: Riva Iskia Julpa, tapi kalau panggilan mungkin Riva gitu. Jadi nggak ada haknya gitu kalau kebiasaan.
4: Oh, Riva ya?
5: Iya.
4: Riva. Ini kalian masih kuliah ya?
5: Masih kuliah ya, betul kak.
4: Semester berapa bang?
5: Aku semester 7, sama sih rekan aku juga ini semester 7.
4: Semester 7 juga.
5: Betul.
4: Oh, di
5: BINUS University.
4: Pascal.
5: Betul.
4: Wih. Pascal. Itu paling kerasa kalau parkir di sana ya.
5: Betul.
4: Kalau kampus dari pagi sampai sore parkirnya lumayan ya.
5: Betul. Kita kadang sampai pernah aku masuk jam 8 sampai jam 6 tuh hampir 20.000 lebih.
4: Itu motor mobil?
5: Motor.
4: Motor ya?
5: Iya,
4: apalagi mobil. Apalagi gitu. Mobil bisa 2 kali lipat ya?
5: Iya, kadang bisa lebih gitu.
4: Ya ampun. Itu kayak salah satu obrolan aku kalau ketemu sama anak-anak BINUS kayaknya kayak gitu. Yeah. Kan lumayan kan katanya aku parkirnya di BINUS tuh katanya.
5: Iya, betul.
4: Oh, berarti kan semester 7 jurusan apa?
5: Jurusan Creative Entrepreneurship, kewirausahaan.
4: Oh, berarti ini brand yang kalian buat tuh apa namanya tadi?
5: Goosebumps.
4: Goosebumps ini bacanya.
5: Betul.
4: Bukan Goose, Goosebumps.
5: Iya, betul.
4: Goosebumps ini adalah salah satu bentuk project tugas akhir kah atau gimana?
5: Betul, sebetulnya ini project tugas akhir yang dimana di program kampus aku ini, di jurusan aku ini, di semester 7-nya itu ada program yang namanya inkubator bisnis. Jadi diharuskan emang jurusan ini tuh ketika kita sebelum lulus gitu harus sudah mempunyai usaha, dan ketika lulus tinggal ngejalanin usahanya.
4: Oh.
5: Tapi ya betul, tapi kita sendiri jalan Goosebumps ini tuh bukan karena untuk keperluan tugas inkubator aja, tapi kita juga emang punya mimpi pengen membangun bisnis di brand fashion juga gitu.
4: Oh gitu, jadi memang ini tuh gak cuman jadi sebuah tugas kelompok berdua ya berarti ya? Tugas
5: betul.
4: Akhir doang, tapi pengen nextnya tuh dikerjain gitu ya?
5: Iya.
4: Oh, Goosebumps ya?
5: Iya.
4: Apa tuh artinya Goosebumps nih?
5: Goosebumps itu artinya merinding kan?
4: Merinding, merinding disco bos gitu ya?
5: Iya, maksudnya merinding tuh jadi kayak, jadi saya ingin mempunyai mimpi yang dimana setiap campaign yang kita buat, setiap artikel yang kita buat, atau aktivitas bisnis yang kita buat itu terlihat merinding di mata orang-orang gitu.
4: Wih, kayak wih gile nih.
5: Yeah,
4: gitu ya, Goosebumps. Ah, I see. Ini berarti bentar, kalian orang mana kalian berdua?
5: Aku orang Bandung asli sih kak.
4: Dua-duanya Bandung asli?
6: Bandung asli kak.
4: Oh asli Bandung.
5: Yeah.
4: Oh berarti ini tuh project ngerjain berdua, tah pembagiannya itu gimana kalau ngerjain duaan gini?
5: Ya,
4: sebagai kalau, apa, sebagai apa, atau dikerjain bareng semuanya?
5: Kalau mungkin karena kita brand baru mulai ya, yang dimana SDM juga masih sangat terbatas, cuman kita berdua. Jadi setiap ngejalanin aktivitas bisnis, ya kita jalanin berdua-berdua aja gitu.
4: Ah gitu, oke. Okay. Ya. Sejak kapan berarti dibikinnya Goosebumps ini?
5: Ini 2025 awal, 2024 akhir lah.
4: Wah, wow, udah hampir mau 2 tahun ya?
5: Betul, hampir 2 tahun sih.
4: Oh, memang proyeknya tuh nggak di akhir-akhir semester, tapi malah dari pertengahan juga harus udah bikin.
5: Itu nggak harus di BINUS, tapi itu inisiatif aku aja karena...
4: Oh, yeah. Oke. Okay, inisiatif bikin, akhirnya bisa masuk juga ke TA gitu.
5: Betul.
4: Keren.
5: Iya sih, karena kan di semester 1, semester 2 juga kita udah belajar bisnis ya. Jadi... otomatis ketika kita bikin tugas itu harus ada kasusnya bisnis juga.
4: Nah,
5: jadi di situ ya udahlah, mendingan kita bikin brandnya sekarang aja. Jadi setiap ada tugas atau setiap ada mata kuliah yang sudah kita terapi ilmu-ilmunya, kita bisa langsung realisasikan di bisnis kita sendiri gitu.
4: Ah, I see. Oke. Okay. Kenapa alasannya ngambil bisnisnya tuh fashion gitu? Siapa dulu yang mau jawab?
5: Oke, siapa dulu?
4: Indrajit dulu.
5: Oke, boleh.
6: Oke, mungkin pertama karena emang pertumbuhan passion sendiri kan udah sangat tinggi gitu. Banyak brand-brand bermunculan gitu, dan banyak banget aspirasi gitu anak-anak muda sekarang gitu. Pingin buat brand passion ataupun pingin memiliki pakaian yang unik gitu dari yang lain gitu. Nah, kita muncul di sini tuh sebagai salah sesuatu brand yang unik gitu. Dan kita salah satu itu di sesuatu yang unik di brand baju kita itu adalah kita mewakili aspirasi anak muda gitu. Sampai saat ini kita punya 3 artikel gitu. Pertama, yang mana Pak? Pertama?
5: Artikel pertama ada namanya Two Personality.
4: Okay.
5: Tapi kebetulan kita nggak bawa sampelnya karena udah habis sama sekali. Sampai
4: wow,
5: kita pun
4: keren.
5: Nggak mempunyai sampelnya gitu.
4: Wih, mantap. Terus?
5: Terus ini produk kedua, produk ketiga. Jadi kita simpen buat ketika ada acara-acara seperti ini. Atau untuk ketemu dengan rekan konveksi. Ya mungkin
4: contohnya
5: ini,
4: gitu, sampelnya.
5: Ya.
4: Oh, berarti konsep rilis artikelnya ini tuh bisa dibilang cukup limited ya. Maksudnya kayak rilis limited edition dan limited stock juga. Jadi kalau udah habis bakal geser artikel lagi gitu ya.
5: Betul, sejauh ini seperti itu sih.
4: Oh, kalau betul kiblat fashion kalian apa? Ada nggak? Liatin fashion apa, Bandung atau lihat di luar negeri apa gimana gitu?
5: Ada sih, Kak.
4: Gimana kalau Riva? Riva?
5: Kalau aku mungkin inspirasi brandnya tertarik karena Rukas sih sebenarnya.
4: Rukas?
5: Iya.
4: Wih, bener sih. Rukas dari situ inspirasinya.
5: Iya.
4: Kalau Indra, Dindra?
6: Kalau saya sih dari, tahu gak Kak? Dari Tracer gitu.
4: Tahu. Nah. Oh, jadi... Nah, ini aku sekarang nonton. Jadi Goosebumps ini tuh arah fashionnya ke streetwear juga dong berarti?
5: Betul, ke streetwear.
4: Oh, ya. Oke. Berarti produknya sejauh ini kaos-kaosan ya?
5: Betul, sejauh ini kaos-kaosan karena kita, karena kan di fashion yang paling basic tuh, yang paling sederhana tuh kaos ya.
4: Bener.
5: Nah, kita jadi benar-benar menguasai atau benar-benar biar kita tahu dulu nih sebelum kita melangkah lebih jauh tuh, ya kita kuasai dulu.
4: Kaos ya.
5: Dulu, ya.
4: Tapi memang setuju ya, cowok tuh kadang udah paling bingung karena pasti kaos lagi lah dia, bener enggak? Mau, makanya kalau cewek-cewek suka pada marah, bener enggak sih kayak ngedate ceweknya udah pakai dress up, cowok tuh kenapa sih kaosan doang? Kita tuh bingung selain kaos ya kemeja, bener enggak?
5: Iya, benar, ini saya juga.
4: Nah, kan kaos kemeja udah gitu kan, kayak enggak ada yang lain. Dan ya mau di gimana gitu, maksudnya kita enggak sevariatif cewek-cewek gitu kan.
5: Betul,
4: kalau kalian, dan kalian akhirnya memilih ambil yang basic lah ya.
5: Iya.
4: Yang kaos.
5: Betul.
4: Warnanya?
5: Warnanya sih ada yang putih sama ada yang hitam. Kalau yang putih baru satu aja sih.
4: Wah, ini warnanya udah basic cowok banget ya. Wajib punya ya. Hitam kalau enggak putih gitu. Yeah. Oke, Goosebumps ya.
5: Iya. Yeah.
4: Mantap. Nanti kita bakal kita bahas lagi pastinya teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Ripa dan juga barengan sama Indra. Don't go anywhere, masih di Santai Siang Pro 2 Bandung.
0: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Masih barengan sama Indra dan juga Ripa.
5: Ripa, betul.
4: Wah, asik. Masih bahas soal Goosebumps. Oke, kita betul. Buka produknya langsung. Okay. Ini new artikelnya ya. Sambil ya, di review, sambil ya, dijelasin juga ke teman Pro 2 yang walaupun dengar, kalau yang nggak dengar bisa lihat di Instagram ya. Gokil, skena habis bosku.
6: Ini artikel ketiga yang kita beri namakan Noise Inside.
4: Boleh agak deketin ke mic ngomongnya dan itunya di wish Noise Inside.
6: Noise Inside.
4: Kita lihat dulu yang item nih. Ini artikel ketiga ya.
6: Artikel ketiga, artikel terakhir yang kita rilis.
4: Oke, ini cuttingan boxy regular atau oversize?
6: Wah, betul boxy.
4: Boxy ya cuttingannya. Keren banget. Benar streetwear kalian ini banget ya. Into the trend banget ya kalian ya.
6: Betul.
4: Oke, itu coba lihat di desainnya dulu. Apa nih maksud dari desain ketiga ini? Kini kayak ada kepala-kepala robot gini, AI kah atau gimana?
6: Jadi ini tuh artikel Noise Inside yang dimana kita mengambil keresahan anak muda yang sering overthinking, sering kena mental health yang kayak gitu-gitulah. Kita jadikan isu ini tuh jadi sebuah karya yang kita buat menjadi artikel fashion di kaos.
4: Oh, Noise nama artikelnya.
6: Ya, Noise Inside. Noise Inside itu kan ini ya.
4: Oh, ini. Nah, Noise Inside. Apa tadi bacanya tuh liquid apa ya? Apa? Nah, oh iya, coba boleh diangkat. Oke, loud mind, inner riot, silent face. Wih, bener ya?
6: Iya, betul.
4: Coba-coba kok agak mati, coba cek suaranya boleh? Nah. Wih, coba dicek suaranya Indra.
7: Halo, cek.
4: Nah, okay-nya agak copot nih, sorry nih mic-nya nih. Kabelnya, ini kabel di situnya. Oke, Indra. Kalau yang Indra ada apa coba Indra? Boleh di siap-siap dulu.
7: Kita tuh lumayan unik ya, karena yang kedua itu kita mau coba keluar dari zona nyaman gitu.
4: Oke.
7: Biasanya kan kalau art design itu emang dominan ngambil warna hitam gitu.
4: Oke.
7: Nah, sekarang kita ambil warna putih gitu dominannya.
4: Oke, Goosebumps ini ngambil warna putih dengan cuttingan masih boxy ya.
7: Masih boxy oversize
4: banget, boxy oversize. Ini apa tulisannya sebelah kiri dada putihnya apa?
6: Lucid Dreams.
7: Lucid Dream.
4: Apa tuh artinya?
7: Lucid Dream.
4: Atau maksud maknanya?
6: Maknanya kayak memainkan mimpi aja gitu.
4: Oh, ini cocok banget buat dipakai nonton Persib ya, biru-birunya. Belakangnya coba bos, lihat bos.
6: Pernah dibilang kayak baju Persib juga sih.
4: Iya, cocok ini tumpah. Nah, baju ini, supporter keren.
6: Jadi ini ada gambar yang dimana si orang ini tuh kayak seolah lagi memainkan mimpinya.
4: Oh.
6: Sedang ditahan dalam mimpinya, you're under arrest.
4: Nyari referensi kayak gini dari mana sih? Kayak perlu ide lama gak sih nyari kayak gini?
6: Sebenarnya aku nyari ide-idenya sendiri kayak dari apapun itu, terus aku berbicara atau berkomunikasi, berkoordinasi dengan salah satu desainer aku, ini kayaknya tema ini bagus jadi dijadiin suatu desain produk kita. Nah, untuk masalah desain yang ngurusnya itu semua desainer aku gitu.
4: Oh, kalian bagian otaknya aja lah, pengen ide gimana gitu ya.
6: Iya, karena kita juga punya partner dari desainer juga, cuman itu di luar kampus ya.
4: Di luar kampus itu emang pure buat pas nanti usahanya ya.
6: Betul.
4: Wow, kalau ini produknya berarti udah tiga ya, yang tadi udah nggak dibuka, ini yang kedua tuh yang apa tadi namanya Indra?
7: Yang Lucid Dreams.
4: Lucid Dream yang ketiga.
6: Noise Inside.
4: Oke, dari dua ini udah dirilis semua, udah bisa dibeli semua atau baru mau rilis nih?
6: Sudah dirilis semua kebetulan dan alhamdulillahnya juga sudah habis untuk saat ini semuanya.
4: Yes. Semuanya udah habis.
6: Iya.
4: Belum rilis lagi produk baru berarti nih?
6: Mungkin kita akan rilis produk baru, bukan produk baru ya, mungkin artikel pertama
4: artikel
6: kita
4: baru,
6: restock.
4: Oke.
6: Yang akan dirilis beberapa minggu ke depan.
4: Wow, nah ini pertanyaannya, kalau mau payment atau beli itu memang udah tersedia di mana aja? Boleh Indra yang jawab nih.
6: Oke, okay, Indra.
7: Jadi untuk saat ini kita baru tersedia mainly atau utamanya itu di Shopee gitu.
4: Oke. Jadi di situ.
7: Dan memang untuk produk yang pertama itu kenapa kita restock sendiri gitu? Karena itu adalah produk yang paling sell out gitu.
4: Oh. Ya.
7: Nah, jadi dia tuh terjual kurang dari seminggu lah, dia udah habis dan dia udah stoknya sekitar 20 ya Pak ya?
6: Enggak, malahan lebih ya?
7: Lebih dari 20 itu Pak. Bayangkan itu pas 2024 gitu, dan kita juga enggak nyangka sih ya Pak ya, bisa sell out gitu-gitu. Mungkin karena emang desainnya, atau mungkin karena itu lulusan pertama dan kita pakai embel-embel limited gitu.
4: Setelah itu rilis, habis itu sold out, kan belum rilis lagi berarti off dulu sempat atau gimana?
6: Oh enggak, kita langsung rilis artikel yang kedua ini.
4: Artikel
6: Lucid Dreams.
4: Gitu, jadi berurutan terus.
6: Betul.
4: Ini rame, ini beres, ini rame, beres, dibuat lagi. Dan rencana mau restock lagi nanti yang pertama ya.
6: Betul.
4: Keren.
6: Seperti itu.
4: Respect banget. Mantap banget, keren banget. Tapi kalian ada rencana punya offline store atau bahkan udah malah?
6: Belum sih kalau offline store. Kita juga untuk saat ini belum kepikiran untuk membuka offline store. Yang, yang pertama ada beberapa pertimbangan. Karena yang pertama itu tentunya modal sangat tinggi. Yang dimana kondisi finansial kita juga belum sekuat itu. Yang keduanya mungkin ngelihat dari tren zaman sekarang yang dimana semua audiens atau anak muda itu lebih terbiasa menjual online atau membeli di online gitu. Mungkin ketika kita menjualan di online juga ini sesuatu yang memudahkan untuk audiens kita juga sih.
4: Oh oke, okay. Kalian berarti marketingnya full online semua ya?
6: Full online, kita full di TikTok sih kalau marketing.
4: Oh kan, nah ini seru nih karena kalian ini kan full di online juga ya. Semua penjualan juga di online ya. Dan penjualannya lumayan banget juga kalau di online ya?
6: Betul, lumayan.
4: Tapi sempat pernah buka pop up atau udah nyobain atau belum ke sana?
6: Belum sih sejauh ini.
4: Masih full online berarti ya?
6: Mungkin ada rencana ke situ juga sih.
4: Oke. Kalau sejauh ini kan udah lumayan alhamdulillah ya penjualannya habis terus ya.
6: Alhamdulillah.
4: Keren. Challenge-nya apa? Ujiannya banget di brand ini di Ghostbump yang kalian jalanin.
6: Oke, mau dijawab sama Sefa dulu.
7: Sama aku dulu kali ya.
4: Boleh, Indra.
7: Oke, mungkin pertama konsistensi sih, karena kita ngejalanin ini sambil kuliah gitu.
4: Oh iya sih, kebayangnya.
7: Jadi tantangannya itu emang kayak menyeimbangkan gitu, kehidupan kuliah dan kehidupan bisnis. Nah, menurut aku itu yang paling tinggi gitu tantangannya, karena kan gak semua orang bisa fokus bisnis dan fokus kuliah gitu. Nah, jadi karena sekarang kita emang programnya lagi ngasih kita kebebasan untuk melakukan ini, jadi kita manfaatkan saat ini gitu. Mungkin ya itu tantangannya, menyeimbangkan. Kalau dari Pak?
6: Betul. Mungkin dari aku juga sama ya, cuman jadi kayak ketika kita apalagi strugglingnya pas di awal ya sebelum kita menjalani program inkubator yang dimana kita harus masuk kuliah. Nah itu kan kita seenggaknya bisnis tuh harus tetap jalan mulai dari konten-konten. Nah tapi kan kita kayak ada kuliah paginya terus siangnya tugas, ada presentasi lah yang harus dipersiapkan. Tambah kita juga belum konten, mungkin itu jadi salah satu tantangan buat saya sendiri untuk menyeimbangi semuanya gitu.
7: Belum healing juga, belum healing.
4: Kalian suka healing kemana emang?
7: Lembang sih kita.
4: Ngalam lah ya, ngalam ya. Berendam gitu ya. Oke, luar biasa banget sih. Nah ini kan tadi challenge-nya tuh di waktu dan momen kuliah ya. Betul. Antara ngerjain tugasnya, laporannya, tapi harus jualan juga, ngejar target juga. Kalau-kalau nih, kuliah beres, next-nya goals-nya atau harapan pengen dibawa kemana Ghostbump sini? Indra dulu.
7: Oke, jadi sebenarnya visinya panjang banget gitu. Pertama kita emang nge-targetin Ghostbump tuh mungkin dalam jangka waktu 10 tahunan gitu.
4: Wah, mantap.
7: Nah, kita tuh pengen lihat Ghostbump tuh lihat sebagai brand anak orang Bandung banget gitu.
4: Oh, oke. Nah,
7: terus mewakili aspirasi-aspirasi mereka gitu. Tapi karena kita juga gak tahu ya aspirasinya mau kemana gitu. Mungkin emang kita masih bimbang juga gitu. Mungkin dari Ripa gimana ada gambaran?
6: Mungkin visi yang akan kita... sebenarnya visi kita itu sebenarnya pengen salah satu brand yang mungkin bisa keren di mata dunia ya. Yang bisa dibilang brand kita itu salah satu kiblat juga atau bahkan orang-orang luar juga bisa trust gitu ke brand kita sendiri. Nah sebelum itu mungkin kita misinya pengen dulu ekspansi mungkin sebelum di Bandung kita ke kota-kota lain. Terus udah gitu juga kita bisa mulai menarikkan ke audiens di luar negeri bahkan ASEAN dulu lah gitu.
4: Amin ya robbal alamin. Thank you banget ya teman-teman udah main ke Prodo Bandung. Thank you banget udah main ke RRI. Semoga goalsnya semua tercapai. Amin. Dan tadi jangan sampai patah semangat, jangan sampai ngerasa aduh gimana modalnya, siapa tahu ada yang lagi denger investor ngajak join bikin store gitu ya. Gimana cara ngepoinnya buat sosial media, toko orennya, semuanya ada di mana, boleh di spill terakhir silakan.
6: Oke, boleh. Untuk Instagram kita ghostbump.id. Ghostbumpnya ghoosebumps.id. Kalau untuk si Shopee-nya ghostbump.force gitu.
4: Oke, jadi ditulisnya teman Pro 2 Ghosebumps gitu ya. Ghoosebumps. Ghostbumps, betul ya. Oke, thank you banget ya Riva, thank you Indra udah main ke Prodo Bandung.
6: Terima
4: main
6: kasih.
4: RRI. Sukses dan lancar buat Ghostbumps. Thank you.
6: Thank you juga
0: Kak. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Wih, apa lu? Berani, sini lu, ribut aja sini. Aduh.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
4: Ini supporter yang kemarin ya?
5: Maaf ya.
4: Udah. Gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja. Meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas, kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana harus lahir budaya saling menjaga, karena rivalitas hanya 90 menit saja.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you teman Pradu buat kamu yang masih dengerin Rangga Hadiansyah di 96 FM RRI Pradu Bandung, teman terbaik kamu teman Pradu. Siang hari ini jujur happy banget karena udah masuk ke Persib Day. Kalau kamu lihat teman Pradu hari ini outfitnya Rangga sebenarnya udah pakai baju Persib ya. Pakai baju official Persib bukan jersinya, kebetulan saya belum punya jersinya yang terbaru juga. Nah, nanti sore bakal nonton Persib juga. Aduh, ini bakal seru banget karena Persib bakal melawan Dewa United. Yang lagi di pucuk juga, sama-sama di pucuk ya teman Pradu. Ini kalau dilihat dari statistik Persib kemarin lawan apa tuh nama timnya tuh, Port FC ya, itu Persib gokil banget teman Pradu. Mainnya bagus, seru juga dan keren, menghibur. Tapi gak tahu nih teman Pradu kira-kira di hari ini kayak gimana ya untuk Persib sendiri dan juga prediksinya. Tapi kalau ngomongin prediksi kayaknya Rangga daripada sendirian, mending ngobrol barengan sama salah satu boboto, ada namanya Hapis.

0: Tapi salut
1: karena mereka
0: gak ada pelapis gitu.
1: Dan gak ada capeknya ya. Itu PR-nya berarti buat mereka PR, ya rotasi terus ya. Oke, tapi kalau dilihat dari pertandingan lawan Port FC buat nanti ketemu Dewa di sore nanti gimana? Kang Hafiz ini optimis atau enggak nih?
0: Oh, optimis parah.
1: Kenapa tuh?
0: Kita juga nggak bisa meremehkan tim lawan ya, Dewa United gitu kan. Terutama back ada mantan Persib juga, Nick Wipers gitu.
1: Oh iya, dan Nick.
0: Iya.
1: Egy Maulana Fikri juga ya di sana ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Kalau prediksi skor berapa kira-kira?
0: Kalau dari prediksi skor kemungkinan 3-2 sih kayaknya.
1: Untuk kemenangan Persib?
0: Iya, kemenangan Persib. Remontada lagi aja.
1: Remontada lagi aja, bos. Siapa MVP-nya kali ini menurut Kang Hafiz?
0: Kayaknya Menalo sama Peralta sih.
1: Wih, Peralta udah di-download sebenarnya skill-nya bosnya. Gokil, gokil, gokil. Terakhir apa mungkin pesannya buat Boboto yang mau ke stadion ataupun buat para pemain Persib siapa tahu lagi di bus OTW lagi ngedengerin gitu.
0: Jangan panik, Persib pasti menang itu dan tetap hati-hati ya buat yang pergi stadion apalagi takut hujan ya.
1: Oh, yes,
0: karena bener. Si Jalak Harupat itu apa lagi yang di tribunnya utara sama selatan itu enggak ada atapnya ya.
1: Enggak ada atap bener gitu. Ya. Jadi harus tetap stay safe juga ya. Yeah. Well prepare pokoknya dan tetap kondusif ya.
0: Iya, yep, betul.
1: Thank you banget Kang Hafiz.
0: Thank you.
1: Prediksi skornya 3-2. Semoga hari ini adalah harinya Persib dan makin bahagia buat warga Bandung. Amin.
0: Amin.

0: Kamu tahu nggak sih teman Produa, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Belakang ini lagi rame banget teman Pro 2 MotoGP yang ada di Mandalika. Jujur sampai sekarang masih BM belum bisa kesana ngeliat sirkuitnya langsung ya teman Pro 2. Tapi rasa bangganya udah sampai sini teman Pro 2. Karena pembalap Indonesia ini udah ada yang main di Moto2 dan juga di Moto3. Kalau Moto2 kan ada Aji ya, terus di Moto3 ini ada Veda teman Pro 2. Gokil, jujur bangga banget ya lihat mereka akhirnya bisa main di kandangnya mereka sendiri di Indonesia. Dan Veda Ega Pratama ini finish di posisi ke-6 di balapan Pertamina Moto3 Mandalika 2026 di siang tadi barusan. Rangga tadi sempat nonton teman Pro 2, dia tuh start tuh di posisi ke-7. Terus dia naik sempat melesat ke posisi ke-2, cuman dia turun lagi, ada terakhir dia di posisi ke-5. Nah di 5 ini dia kesusul lagi sampai akhirnya dia berakhir di finish posisi ke-6 ya. Ini oke banget menurut aku teman Pro 2, dari startnya ke-7 naik satu posisi ke-6. Dan untuk juaranya ini dipegang di Moto3 oleh Maximo Quiles yang mereka dan dia gitu bersama timnya akhirnya jadi juara dunianya juga. Gokil, Moto3 Mandalika teman Pro 2. Jujur sebenarnya kalau sampai sini juga lihat Sen Galel ya, dia pembalap mobilnya bilang kalau pembalap-pembalap motor Indonesia tuh sekarang lagi pada keren banget, kualitasnya lagi bagus juga, dan orang-orang Indonesia juga udah pada ngelirik gitu teman Pro 2. Kita support terus aja Aji dan juga Veda ini bisa sampai ke MotoGP.

0: lakukan jika terjadi kebakaran di sekitar kamu? Jika terjadi kebakaran, kamu dihimbau untuk tidak panik, lalu segera lakukan identifikasi titik api. Segera kontak tim pemadam kebakaran apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil, coba padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam tradisional yang tersedia di sekitar kamu. Jika upaya pemadaman api menggunakan apar atau alat pemadam api gagal, segera hubungi lagi tim pemadam kebakaran. Jika masih memungkinkan, evakuasi barang berharga milik kamu dan matikan panel sumber listrik. Setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan yang terbakar. Itulah hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Diharapkan masyarakat selalu berhati-hati terhadap potensi kebakaran. Pastikan hal seperti mematikan kompor saat meninggalkan rumah, membuka ventilasi, dan menangani tabung gas yang bocor, serta hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran untuk diperhatikan.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Taluka bro?
2: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Ya, personality disorder. Personality disorder.
5: Oh, kepedean gitu. Oh.
1: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat siang Pro 2 Bandung, Rangga Hadiansyah teman Pro 2 yang sebentar lagi pamitannya dan sebentar lagi juga Persib Day teman Pro 2. Sebelum kita nonton dan menikmati pertandingan Maung Bandung di sore hari nanti atau di malam nanti teman Pro 2, Rangga bakal ajakin kamu dulu buat cek berita sepak bola yang udah tanding di malam tadi. Mulai dari Barcelona yang menang 3-0 teman Pro 2 melibas Getafe, terus Real Madrid yang berhasil menang 1-0 tapi sayangnya Vinicius Junior setelah selebrasi malah kartu merah loh ya. Kenapa loh ya Bang Vini ini? Terus Dominic Solanke teman Pro 2 berhasil menyelamatkan Tottenham Hotspur dari kekalahan, akhirnya bermain imbang satu sama dengan Manchester United. Sementara itu Chelsea berhasil menang besar 5-1 atas Bournemouth dan juga Arsenal berhasil menang 2-1 atas Leeds United. Remontada juga nih. Kalau dari pemain diaspora kita nih, ada Dan James yang sumbang assist saat Go Ahead Eagles ini diimbangi Sparta. Terus Jason Hubner yang main penuh sementara oleh Roma ini ada di bangku cadangan teman Pro 2 karena cedera ringan ya, di mana Fortuna Sittard ini tuh ditahan imbang satu sama oleh FC 20. Dari Liga Prancis, PSG ini lanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 dan Napoli dulang kemenangan 3-0 juga saat menjamu Frosin One. Dari Liga Prancis lainnya teman Pro 2 di mana AS Monaco ini diimbangi oleh Toulouse dan juga Brest menghantam Angers. Gokil banget nih, lagi seru banget sepak bola karena setelah libur beberapa minggu akhirnya pada comeback lagi. Dan dari Liga Belanda di mana ini Ajax Amsterdam klubnya Martin Paes ini ditahan imbang oleh NEC Nijmegen dan Feyenoord akhirnya bisa membungkam AS. Sementara itu Ajax bermain imbang satu sama teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Rangga masih nemenin kamu di Santai Siang.

0: banget teman Pro 2 buat kami yang dengerin Rangga Hadiansyah. And it's time for me to go, teman Pro 2. Udah nemenin kamu dari jam 10 tadi. Abis ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, buat dengerin Pro 2 FM Network seluruh Indonesia di Top 20 dan juga Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat ya, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Rangga besok pagi. See you tomorrow, bye-bye.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman, berdua langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: ngerasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali, maaf-maafan ya, nggak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.

Nih, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini. Di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4 Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. No.

juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Teman Perdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, Teman Perdua. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, Teman Perdua. Di minggu ini nih, udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, Teman Perdua, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, Teman Perdua, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lo di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu Teman Perdua. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, Teman Perdua. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: seminggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number

0: 92 bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, 92 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 92 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sci with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: ke-15. This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Produwe, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Produwe, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Cat's Eye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu, This is Sina Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Minggu ke-15 ya juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru saying off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia.

menyaksikan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. 96FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Selamat datang di Sore Ceria, teman Prodo. Sore Ceria kamu bakal temenin sama Lala sampai jam 7 malam nanti ya. Kira-kira kita hari ini bakal ngobrolin apa? Stay tune terus di 96FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.
5: Masih ingat lagu ini?
6: Dahulu semua indah. Dahulu.
5: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
5: Atau yang kayak gini?
6: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
5: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: Pada

Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Nah, ada Siksa FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Tem Pro 2 masih barengan sama Ala di sore ceria ya. Gimana nih kamu kabarnya hari ini, Tem Pro 2? Harus ceria, apalagi hari Minggu ini kan. Hari Minggu gimana maksudnya ya? Maksudnya adalah hari Minggu waktu libur gitu kali maksud gue ya. Jadi happy banget aja bawaannya. Terus Minggu sore itu vibes-nya sekarang lagi adem enak gitu, cuacanya enak. Pokoknya semoga kalian juga tertular ya dengan bahagianya aku hari ini. Amin. Well, biasanya teman Pro 2 kalau

hari Minggu sore ini kita biasanya punya segmen English Corner buat belajar bahasa Inggris bareng. Tapi khusus hari ini kita gak ada English Corner nih teman berdua. Tapi bukan berarti kita gak bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng ya. Karena hari ini Lala bakal tetap mau berbagi sedikit insight lah buat kalian. Kita bakal bahas berita music international yang pastinya menarik banget. Dan sekaligus juga kita akan belajar beberapa kosakata bahasa Inggris dari berita-berita tersebut. Jadi sambil update soal dunia musik, kita juga bisa nambah pengetahuan soal bahasa Inggris. Sounds good, right? Nah, berita kali ini datang dari pop superstar Britney Spears. Asik. Ada kabar tentang lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis yang berjudul She'll Never Be Me, yang bakal hadir dalam momen perayaan 25 tahun albumnya Britney. Nah, lanjut ya teman-teman produa. Kita bakal ngomong, aku bakal kasih tahu beritanya pakai bahasa Inggris, and then after that, aku bakal translate beritanya. Alright, teman-teman produa, let's start with the latest news. Britney Spears is making headlines with a previously unreleased song titled She'll Never Be Me, which was released on October 2026, yeah, which is 2 days ago. Here's something interesting. The song was recorded back in 2001 during the sessions for her third studio album, Britney. However, it wasn't included in the album's original tracklist. This song was co-written by Britney Spears, Bradley Diamond, Alex Grax, and Justin Timberlake, who was Britney's boyfriend at the time. The release also comes as fans celebrate the 25th anniversary of Britney's self-titled album, which featured popular songs such as I'm a Slave for You and I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. It's a special opportunity for fans to discover a song that remained unreleased for years and revisit an important chapters in Britney's music career. But, teman produa kira-kira ada yang ngerti gak tuh artinya apa? Jadi, kurang lebih artinya gini teman produa, Britney Spears ini lagi menjadi sorotan banget lewat sebuah lagu yang sebelumnya belum pernah dia rilis secara resmi. Judulnya itu She'll Never Be Me yang bakal dirilis 9 Oktober 2026, which is udah ya 2 hari yang lalu teman produa. Nah, ada fakta menarik nih, jadi lagu itu sebenarnya udah direkam dari 2001 teman produa. Bahkan gue belum lahir ya kebetulan. Nah, saat pengerjaan album studio ketiga dia. Namun lagu ini tuh gak dimasukin nih sama Britney ke daftar lagu album rilisnya gitu. Nah, lagu ini tuh ditulis barengan sama Britney Spears, Bradley Diamond, Alex Grax, dan Justin Timberlake yang pada saat itu tuh adalah pacarnya Britney Spears nomor 2. Nah, releasing ini juga hadir ketika para penggemar tuh lagi merayakan 25 tahun album Britney yang membuat lagu-lagu populer seperti I'm a Slave for You and I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Dan bagi para fansnya Britney, sebenarnya release ini tuh jadi kesempatan spesial banget untuk menemukan lagu yang selama bertahun-tahun belum dirilis secara resmi sekaligus mengenang one of the most important chapter of Britney's career gitu teman produa. Nah teman produa, ternyata sebenarnya ada ya lagu yang udah direkam lama banget puluhan tahun lalu tapi baru bisa dinikmati secara resmi sekarang, which is so interesting, menarik banget. Anyway, dari berita tadi ada beberapa ungkapan bahasa Inggris yang bisa kita pelajari lah teman produa, kira-kira apa? Penasaran kan? Jadi kamu jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita bakal bahas lagi tentang Britney Spears lagi dan tetap belajar tentang bahasa Inggris. Stay tune!

expose. Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur. Mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.

0: Sudah, Bu.
1: Amel, udah belum?
0: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
1: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
0: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.

0: Kayak cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, nggak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah. Produ FM.

0: Aduh, aduh.
1: Info lalu lintas sore hari ini, tahun Pro 2. Coba kita lihat ya, Minggu sore Bandung lagi. Kira-kira akan semacet apa ya? Let's see. Kita mulai dulu dari jalan Diponegoro dong tentunya. Kalau dilihat dari depan kaca, aman aja ya, lancar jaya nih. Benar-benar selancar itu. Terus kalau misalnya di Maps juga lancar aja. Nah, paling lalu bakal sebutin yang merah-merahnya aja nih, Taman Pro 2. Oke, let's see. Yang merah-merah ini di Surapati, di depan Gasibu tuh, Taman Pro 2. Yang mau belok ke Japati ya, yang deket Telkom. Terus belokan ke Diponegoro dari Cilamaya, ya agak merah aja mungkin karena itu belokannya. Terus yang merah-merah lagi nih, merah banget nih, Maulana Yusuf tuh depan SSB. Itu udah sebenarnya udah pasti ya, gak heran. Karena suka ada yang jualan-jualan baju gitu, tapi aku gak tahu sih. Correct me if I'm wrong, item Pro 2, info-info juga. Di daerah kalian tuh macet apa lancar, kasih tahu. Lalu di daerah Dago ini, macet nih daerah Dago nih teman Pro 2. Dari mulai Merdekanya sampai ke mau belokan Sultan Agung. Nah itu tuh merah tuh. Riau juga, sore hari ini merah ya Riau ya. Terus jalan serem juga ini merah nih teman Pro 2. Serem ya, macet tuh jalan serem. Terus di jalan apa lagi yang merah-merah ya? Let's see. Braga merah, gak kaget. Terus, Braga ini merahnya merah banget. Teman Pro 2, kamu kalau misalnya ada kepikiran mau ke Asia Afrika atau mau ke Braga, pokoknya daerah-daerah sana, siapin dulu kesabaran yang tebal, jangan setipis tisu. Karena kalau iya, kalian harus berhadapan dengan kemacetan yang luar biasa banget. Ini merahnya benar-benar merah banget. Alun-alun Asia Afrika, museum.

Ah, mungkin merah, tapi gatsunya sih nggak merah banget sih Tempro 2. Ya paling yang macet banget hari ini di Asia Afrika, Naripan, Braga, Dago sedikit doang. Terus Pascal juga surprisingly nggak terlalu macet sore hari ini. Tapi mungkin Lala bisa salah, mungkin Pata juga bisa salah Tempro 2. Jadi kasih tahu kalau misalnya daerah kamu macet apa enggak, langsung aja ceritain ke Lala. Kak macet kok, kok di sini nggak macet sih kak, di sini aman aja. Kasih tahu ya langsung aja ke Tempro 2 081 260 20 96 96.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gua beda.

Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Kamu sajin terus dan nanti 6FM di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Teman terbaik.

Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan? Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.

Masih barengan sama Ala di 96FM RRI Prodo Bandung, teman Produa. Nah, teman Produa, aku yakin banyak banget dari kamu sekarang yang udah sering banget nih dengerin lagu AI atau menggunakan lagu-lagu produksi dari AI tanpa kamu sadari. Contoh ya, contoh kecil. Misalnya kamu bikin snapgram ya atau story WA atau apapun deh. Terus kamu cari lagunya, misalnya Good Morning. Terus ada nih lagunya. Terus lagunya tuh kayak aneh. Terus kamu gak tahu penyanyinya siapa, gak jelas. Tapi kamu tetap pakai. Nah, itu adalah salah satu ciri kamu menggunakan lagu-lagu produksi AI, teman Produa. Tapi aku tuh bersyukur banget ya, karena aku juga adalah seorang musisi dan aku juga mengecam banget lagu-lagu AI tempo produksi. Seperti Olivia Rodrigo yang tegas menolak penggunaan AI dalam musik ya. Aku ini banget sih, aku setuju banget sama dia karena zaman sekarang pun banyak penyanyi yang tetap masih pakai AI loh tempo produksi. Olivia Rodrigo itu menegaskan sikap dia yang sangat tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembuatan musik tempo produksi. Nah, dalam wawancara barengan sama The Hollywood Reporter, Olivia tuh bilang kalau dia enggak akan pernah menggunakan AI dalam karya musiknya. Dia bilang ini, saya tidak akan pernah memakai AI di musikku, pasti tidak akan, katanya gitu. Dan dia juga bilang pernah coba sih ngeksplorasi AI barengan sama produser lamanya itu Danny Grow, cuman sekedar untuk ngelihat ide judul yang mungkin dikasih lah sama ChatGPT gitu, tapi hasilnya justru dianggap kayak jelek lah, ini gak masuk gitu. Nah, pernyataan Olivia juga hadir di tengah perdebatan mengenai penggunaan AI yang semakin berkembang di industri musik nih, tempro 2. Salah satu isunya yang mencuat adalah Suno AI yang mengaku menggunakan audio yang diperoleh dari YouTube untuk melatih model AI mereka. Nah, di sisi lain ada sejumlah musisi termasuk Jason Isbell yang juga menggugat Suno AI karena menuding platform tersebut menghasilkan musik yang dapat meniru identitas dan gaya musik musisi tertentu tanpa persetujuan. Jadi ya itulah temprodo, makanya aku bilang aku menentang banget nih AI. Dan sikap Olivia juga berbeda dengan sejumlah musisi lain yang mulai melihat AI sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan proses kreatif. Tapi kalau Olivia benar-benar, saya menentang banget adanya AI dalam proses kreatif. Nah, kamu sendiri gimana nih tempro 2? Kamu setuju sama Olivia atau kamu merasa ya AI bisa kok membantu untuk lebih mudah memproduksi musik atau gimana? Kasih tau dong.

0: Kamu tahu kan banyak kasus-kasus bullying yang terjadi. Faktor apa sih yang sebetulnya menyebabkan seseorang membully? Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika mengalami bullying? Kita langsung dengerin aja yuk apa kata Kak Hanifah.
1: Apa itu bullying atau perundungan? Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus ataupun berulang. Bullying ini ada berbagai jenis, baik dari bullying secara fisik, secara verbal, secara sosial, atau yang saat ini sedang tren, cyberbullying, yaitu bullying yang dilakukan dengan media sosial. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan perilaku bullying itu terjadi? Bagi pelaku yang melakukan bullying, biasanya terjadi sebuah proses belajar yang salah dari lingkungan. Misalnya, ketika dia mau mengeluarkan atau mengekspresikan perasaan marah atau kekecewaannya, dia salah belajar dengan cara menyerang atau mengganggu orang yang ternyata lebih lemah daripada dia. Yang kedua, bullying bisa terjadi karena adanya tekanan dari sekelompok teman atau peer group dari teman sebaya. Ketika teman atau gengnya ternyata melakukan perilaku bullying pada seseorang, biasanya akan ada tekanan sosial sehingga seseorang jadi dituntut atau merasa harus ikut melakukan perilaku tersebut karena ada dalam satu peer group atau sekelompok orang yang sama. Hal lainnya yang bisa mempengaruhi perilaku bullying biasanya terjadi ketika tidak ada hukuman atau punishment bagi pelaku atau orang yang melakukan bullying, sehingga perilaku bullying ini terus terjadi berulang dan tidak berhenti. Yang terakhir, biasanya perilaku bullying ini terjadi ketika ada satu kondisi atau masalah yang dialami oleh seseorang di rumahnya. Ketika seorang perilaku bullying mengalami kondisi masalah yang ada terjadi di rumahnya, dia mencari cara-cara lain untuk mengekspresikan perasaannya, dan ketika dia salah belajar, salah menyalurkan perasaan atau emosi negatifnya ke lingkungan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ke temannya, maka itu bisa jadi salah satu pemicu bullying lainnya. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di rumah. Ketika ada pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih atau power yang lebih kuat menindas seseorang yang posisinya lebih lemah, itu bisa dikatakan bullying. Jadi, bullying ini biasanya terjadi dari seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah, dari orang yang mungkin punya kekuatan lebih besar dibanding orang yang lebih lemah lainnya. Sehingga target-target atau korbannya adalah orang yang sebenarnya tidak berdaya. Ketika kamu mengalami kondisi bullying atau kamu melihat orang sekitarmu mengalami kondisi bullying, maka kamu bisa melapor pada orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatasi kondisi tersebut. Misalnya, kamu bisa bicara pada orang tua, pada guru, pada atasan yang mungkin bisa kamu percaya, atau mencari bantuan lainnya dari orang-orang sekitar. Atau kalau perilaku bullying tersebut sudah menyerang fisik dan bahkan mengganggu kondisi sehari-hari dan membahayakan dirimu, kamu bisa melapor pada pihak berwajib dan Komisi Perlindungan Anak atau Perempuan dan lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan bantuan hukum untuk melindungi dirimu. Dan kamu juga bisa mencari bantuan psikolog ataupun psikiater untuk membantu memulihkan kondisi psikologis yang dialami. Untuk rekan-rekan yang mengalami kondisi bullying ataupun pernah mengalaminya dan melihat kondisi tersebut, jangan berhenti untuk berjuang. Carilah bantuan, carilah tempat yang aman, dan tetaplah memperjuangkan hak-hak yang kamu miliki untuk bisa hidup dengan tenang, aman, dan nyaman.
2: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Fase kedua, fase kedua.
1: Bukan.
0: Tapi ada di palet.
1: Fakta.
0: Relate. Ini sedikit ngebahas tentang fakta di hari libur.
1: Fakta hari libur atau tanggal merah ya tanggal sekarang merah. Gitu kan.
0: Ya kan ngedadak tanggal merah ini tadi sebenarnya mana kalender aku mah anggar hidup. Nih, fakta orang kalau lagi
1: fakta,
0: ya, kalau lagi tanggal merah atau ngedadak libur itu biasanya hudang berang.
1: Bangun siang. Gini deh, enggak tanggal merah aja bangun siang. Kebayang nih kasih tanggal merah. Bangun besok mungkin sore
0: gitu. Enggak. Biasanya nih yang kerja.
1: Yeah.
0: Yang kerja tuh yang sekolah itu kan biasanya isuk-isuk tuh udah hudang ya. Kalau lagi libur gini biasanya bangunnya tuh jam 10, jam 11.
1: Oh, iya gitu. Benar.
0: Sengaja tidur netnya tengah malam atau pas habis adzan subuh baru tidur.
1: Iya, itu benar sih. Jujur kayak begadang ada besok libur. Ya,
0: libur iya bener. Gitu kan hudang berang.
1: Iya, kenapa ya kayak orang yang ngerasa libur tuh kayak selalu ngerasa bisa bangun siang gitu.
0: Mampang gitu. Mempeng, kan besok libur gitu.
1: Oh iya sih.
0: Tidak melakukan sesuatu, terus gak kemana-mana. Beda lagi kalau misalnya isungnya ada job.
1: Benar. Hidup freelance. Tidak mungkin kita bisa tidur santai.
0: Betul. Fakta yang kedua.
1: Kedua apa tuh?
0: Mandinya sore.
1: Mandi sore.
0: Jadi kalau misalnya orang lagi tanggal merah gini, jarang ada orang yang mandinya isuk-isuk.
1: Benar. Tapi mandi sore itu udah pilihan terbaik. Pilihan tidak terbaik itu tidak mandi.
0: Gak dong. Ya, jadi ini fakta buat teman Pro 2, jangan pernah namu ke orang kalau lagi tanggal libur kayak gini.
1: Bener. Ataupun mandi. Weekend gitu kayak pasti kayak ngajak main terus jam segini kamu ngedadak tiba-tiba jangan harap dia siap 5 menit. Jangan.
0: 5 menitnya perempuan itu bisa aja 50 menit, guys.
1: Lima.
0: Ya, jadi bentar ya 5 menit dulu sejam kemudian.
1: Lah. Gitu. Itu emang 5 menitnya 5 menit di mana gitu di universe lain jadi tolonglah gitu.
0: Ya, jadi sekali lagi kalau lagi tanggal merah atau hari libur gini ulah namu kateun babaturan dipastikan can mandi dan bojigong.
1: Kayak jangan dulu masuk ya aku belum di make up jangan dulu. Rariwo gitu ya. Fakta terakhir.
0: Yang terakhir poho aku euy bieu naonnya.
1: Oh, fakta terakhir ini. Orang kalau
0: oh iya mager.
1: Nah, mageran.
0: Mager. Orang kalau lagi liburan kayak gini mager besoknya harus aktivitas enggak sadar kalau hirup itu berjalan.
1: Bener.
0: Tapi orang yang lagi liburan pengennya libur ngal poe karena keenakan bangun siang.
1: Dia merasa hidupnya tuh akan libur terus gitu.
0: Iya,
1: gitu. Kayak terus dia biasanya mager-mageran itu melakukan segala hal di kasur.
0: Asli.
1: Makan.
0: Asli.
1: Netflix-an
0: gitu. Iyalah.
1: Bener kan?
0: Aduh, bener. Itu kasur kalau bisa ngomong cing atuh gerak ini.
1: Cing meni atunya sampai aya libur di imah wae gitu. Pulang kerja di rumah gitu kan. Sebelum kerja di rumah cik atau keluar mending juga magicom di imah wae senamaran gitu.
0: Ya udah pokoknya kita masih punya valet, masih bareng sama Rio dan juga
1: Gaga di sore Torio.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin

Teman-teman Prodo, kalau sore-sore kayak gini sebenarnya enaknya itu kita mendapatkan informasi baru yang sebenarnya tuh kayak, oh ini gak pernah diajarin nih di sekolah gitu, tapi somehow gue tahu dan gue jadi keren, jadi terlihat lebih keren gitu. Apalagi kamu misalnya lagi di mobil atau lagi di mana, terus randomly ngedengerin berita yang menambah insight kamu tuh kayaknya best banget gitu ya. Nah, teman Pro 2, Lala bakal ngasih tahu fakta unik nih teman Pro 2. Kalian tahu gak sih lukisan tertua di dunia itu ditemukan di mana? Ditemukan di Sulawesi. Beh, keren banget ya. This is Indonesia, no USA, no England. Ini tuh temuannya sekitar 44.000 tahun yang lalu lah. Tapi temuan terbarunya itu bilang sekitar 51.200 tahun. Dan ini ditemukan di Gua Kapur Leang Karampuang di kawasan Karsmaros Mangkep di Sulawesi Selatan. Jadi si objek lukisan itu menampilkan seni naratif gitu teman berdua. Bergambar yang mengilustrasikan figur manusia, setengah manusia setengah hewan gitu loh, dan babi hutan. Keren banget loh kalau kalian lihat. Nah, untuk metode penentuan usianya sendiri, para peneliti dari Brain dan Griffith University itu menggunakan metode ablasi sinar laser pada lapisan mineral kalsit yang menutupi lukisan tersebut. Jadi kan pasti ini kan lukisannya ada di gua ya teman Pro 2. Jadi pasti udah ketutup sama mineral-mineral, mungkin sama debu, mungkin sama kikisan air juga. Nah, mereka ablasi sinar laser. Nah, temuan sebelumnya, sebelum di Leang Karampuang, itu sempat dipegang sama lukisan babi kutil di Leang Tedonge. Itu berusia 45.500 tahun. Dan itu ada lagi, yaitu lukisan di Perburuan Anoa di Leang Bulu Sipong. Itu berusia 44.000 tahun. Dan sekarang ada yang lebih tua lagi, itu 51.200 tahun. Ini Lala lagi lihat gambarnya nih. Wih, keren banget. Ini kira-kira mereka buat pakai apa ya teman Pro 2 ya? Wow. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya fakta unik lain yang mungkin Lala juga belum tahu nih, mungkin aku jadi tahu setelah kalian kasih tahu dong, langsung aja kirim informasi-informasi yang kamu tahu ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Buruan kasih tahu.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

makasih banyak yang udah nemenin Lala di sore ceria hari ini. Sumpah gak kerasa banget, tiba-tiba udah mau jam 7 lagi Tamam Pro 2. Tapi kamu gak usah sedih Tamam Pro 2, besok Lala ketemu lagi, bakal ngobrol lagi sama kamu di Santai Siang. Jadi kamu bisa request lagu besok, yeay. Nah, untuk jaga malamnya bakal ditemenin sama Randi Aditya. Dan kamu juga bisa nonton Randi nanti live TikTok ya di @pero2bdg. Yaudah deh kalau gitu, karena bentar lagi udah mau jam 7, 3 menit lagi jam 7. Lalanya pamit dulu ya Tamam Pro 2 ya. Aku mau lanjut, mau jalan-jalan. Ya udah deh kalau gitu Tamam Pro 2, sehat-sehat terus ya. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. See you and bye-bye Tamam Pro 2.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Jaga malam berikan semarang di Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik. Grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold sukses mengebrak Jakarta dengan rangkaian konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang menggema di Jakarta International Stadium pada hari Sabtu malam. Band tersebut turut membawa nostalgia lewat deretan karya lagu dalam perjalanan musik mereka. Grup yang digawangi oleh Matt Shadow, Sister Gates, Zachy Vakenjange, Johnny Chris, Brooks Wackerman membuka penampilan dengan lagu Nightmare dan selanjutnya penonton disuguhkan sejumlah lagu hits mereka yang menjadi bagian dari kemeriahan konser termasuk Afterlife, Shepherd of Fire, dan Buried Alive.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia balap, teman Pro 2, pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez mengaku kesulitan menghadapi persaingan setelah finish ke-6 dalam MotoGP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia menyatakan dominasi duo pembalap Aprilia Racing yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi serta Raul Fernandez dari Superfile Trackhouse membuat persaingan sangat ketat. Pembalap berumur 33 tahun itu menutup balapan sebanyak 27 lap di luar persaingan podium yang dikuasai Aprilia dan Bezzecchi menang dengan waktu catatan 40 menit 46,582 detik disusul Fernandez yang tertinggal 4,26 detik sedangkan Martin melengkapi podium di posisi ketiga dengan terpaut 6,89 detik kontra Bezzecchi.
3: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Yura Yunita dan It Gitaf merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Mendung mempertemukan dua penulis lagu dan penyanyi perempuan itu berangkat atas rasa saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Bagi Yura, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas rasa saling menghargai sesama pencipta lagu perempuan. It Gitaf juga mengatakan Yura Yunita adalah salah satu musisi perempuan yang selalu jadi inspirasi besar bagi dirinya dalam bermusik.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Produa, Randy Aditya di Jaga Malam siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Get ready teman Produa, waktunya cerita-cerita, request-request, dan Randy kasih kamu banyak banget informasi soal apa yang terjadi sama minggu ini teman Produa ya. Stay tune sampai nanti jam 12 malam, dan sekarang di jam 7 sampai jam 8 kita akan bergabung dulu sama RRI Produa Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive sitting.
5: Come on, bring them out, hey. Bring them out, bring them out.
0: Produa FM.
1: FM, teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
6: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih Bro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hai hai teman produser, jadi dia balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 11 malam. Setelah tadi kita bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Indonesia Pro Indie barengan sama Angga, Randy balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Tadi sambil dengerin Indonesia Pro Indie, Randy sambil nonton juga Persib yang lagi bertanding melawan Dewa United. Aduh, babak pertama tadi selesai teman Pro 2. Sekarang kayaknya udah mulai babak kedua lagi deh. Skor sementara 0-2 untuk keunggulan Dewa United. Aduh, ayo bangkit lagi Persib. Memang masih di awal ini sih, awal musim ya. Baru 4 pertandingan. Ya, baru 4 pertandingan lah. Cuman, ayolah kita memulai awal yang bagus gitu kan. Walaupun ya, kalau dari segi liga kan Persib tuh ikut beberapa kompetisi ya. Liga nasional, reguler, terus juga ada beberapa kompetisi yang tingkatannya Asia sama ASEAN yang mungkin bikin secara jadwal nggak tahu kecapean atau gimana, karena Randy sebagai orang yang beberapa kali ngalamin kalau dalam ngerjain sesuatu berbarengan gitu ya, kadang-kadang suka exhausting juga dan jadi hilang fokus gitu. Mudah-mudahan Persima nggak ya, kan 11 orang lebih tuh. Jadi bebannya bisa dipikul bareng-bareng lah. And anyway teman Pro 2, seperti biasa kita juga lagi live TikTok di @pro2bdg. So buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam hari ini, boleh banget langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 di pro2bdg. Saya Jun barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam
1: bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe
3: Throwback Time.
0: Masih ingat

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy pengen sapa-sapa dulu yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Ada Ko Lintang katanya, assalamualaikum. Malam absen hadir dari Pro 2 Indi katanya dengerin. Tenang ya, nanti ditemenin sama Koko sampai jam 12. Mantap Ko Lintang di TKI. Thank you udah selalu standby. Ada Bang Fahri juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy Aditya di Cihamplas tadi maghrib hujan dikit, sama di sini juga hujan nih, di Cimahi juga hujan rata kayaknya hujannya tadi ya. Request lagunya Nano Sebatas Mimpi atau Keljo Yang Mana Aja. Salamnya buat Jae, Randy Aditya, Andre Ardiansyah, Bunda Sandy, Armelia Putri dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Ada Mira juga hadir katanya, Persib kurang saja nih, kacau ah. Ay, kamu nonton sampai akhir Persib mah, lihat udah mulai comeback kedua-dua, brother. Biasakan nonton Persib sampai akhir ya.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Dilon jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. As always di jam 8:30 malam kita akan mengundang komunitas-komunitas seru yang bakal jadi ide buat kamu atau kamu kepikiran buat join komunitasnya. Malam hari ini kita udah kedatangan teman-teman dari Find Your Spark.
1: Halo.
0: Hello. Ada 3 orang di sini, ada 2 orang akang-akang dan 1 orang teteh-teteh. Teteh-teteh segimana gitu ya. Boleh kenalan dulu satu-satu akang teteh.
1: Boleh. Okay.
0: Dan sebagai apa di komunitasnya kemarin ya?
1: Okay, jadi kenalin aku Dilbas.
0: Dilbas.
1: Ya betul. Aku di sini sebagai salah satu co-founder lah ya, salah satu inisiator dari Find Your Spark ini dan juga host lah setiap acaranya.
0: Ah, okay. Kang Dilbas di sebelahnya di siapa?
2: Kalau aku namanya Mei. Di sini tuh di FAS sebagai member yang bisa dibilang aktif, cukup aktif dan juga
0: ya. Ya.
2: Dan kalau misalnya Akang Dilbas nih ada acaranya yang bentrok, aku bisa mewakili sebagai pemimpin atau host.
0: Oh, jadi biasanya host juga?
2: Kadang di kalau event lari contohnya atau enggak weight training gitu-gitu, aku yang ngegantiin.
0: Okay. Nanti kita akan bahas juga karena core dari komunitasnya lumayan unik nih teman Pro 2, ada beberapa. Okay, Kak Mei, sebelahnya ada siapa?
3: Okay, halo, salam kenal, aku Rio. Aku di Find Your Spark sebagai tim Hore kali ya.
0: Tim Hore.
3: Man behind Find Your Spark ya.
0: Tim Hore. Okay, Dilbas, Mei sama Rio. Kalau kita cek Instagramnya Find Your Spark, ini ada beberapa kegiatan yang mungkin bikin teman Pro 2 yang dengerin atau lihat Instagramnya jadi pengen nanya gitu. Bener. Ini ada pickleball, ada padel, terus ada WFC juga. Sebenarnya Find Your Spark ini komunitas apa sih?
1: Oke, jadi Find Your Spark sendiri sebenarnya core-nya tuh kita komunitas buat wadah berteman ya. Jadi di era sosial media mungkin kita followers banyak tapi interaksi langsungnya itu sangat sedikit. Nah, jadi kita hadir sebagai wadah berteman di mana core activity kita ada 3. Ada sport, sosial, sama kreatif.
0: Okay. Udah dari kapan nih, Dilba?
1: Kita didirikannya mulai 3 bulan terakhir ini, tapi alhamdulillah growth-nya sangat besar dan ternyata banyak yang senang ada di sini. Jadi saling mengajak dan sekarang mungkin membernya udah hampir 300 orang.
0: Wow, keren. Dari awal bikin memang dibikin 3 core itu, sport, social, sama kreatif.
1: Betul, sebenarnya karena itu yang kita minati ya kurang lebih. Dan juga emang mungkin di usia kita-kita inilah.
0: Inisiatornya berarti berapa orang gitu, Pak?
1: Inisiatornya mungkin bisa dibilang berapa, Rio?
3: 4 kali ya.
1: Ya.
3: Jadi
0: 4 orang.
3: Pertamanya Fadil dulu sama Kak Filza. Terus aku jadi belakang layarnya.
0: Based on dari satu kampus yang sama atau apa nih?
1: Kita tuh sebenarnya lebih awalnya berteman. Jadi kalau sekarang mungkin intinya ada di aku dan Rio ya. Nah, aku dan Rio ini justru kenalnya dari komunitas bisnis. Nah, terus kita ternyata ada interest yang sama. Kita mungkin mirip ya, sama-sama orang ekstrovert dan butuh teman selalu. Nah, awalnya kita cuma badminton bareng, terus kayak kenapa nih gak diperbesar aja, kayaknya banyak nih yang butuh teman. Jadi dilanjutin seperti itu.
0: Okay. Ini kan core-nya ada 3 ya, ada sport, social, sama kreatif. Dari 300 member itu berarti misalkan satu orang nih, ada yang aku mah ikutannya pas padel doang atau pas lagi pickleball doang atau gue mah cocok nih pas WFC-nya gitu, atau orang ini tuh ya ikut 3-3-nya gitu.
2: Kalau itu kan terserah membernya tersendiri. Kalau misalkan dia emang minatnya untuk WFC, untuk menjalin relasi, mencari teman-teman bisnis atau berbagi sudut pandang, dia bisa ke WFC. Kalau contohnya saya nih kan pekerja kantoran.
0: Okay.
2: Jadi kalau pulang kantor tuh kayak apa ya, ngapainnya di kosan nih selain tidur rebahan. Jadi pengen banget produktif dan memilih untuk misalkan badminton atau gak lari sama teman-teman gitu. Jadi sesuai minatnya member aja. Dan itu kan setiap minggu kan beda-beda tuh eventnya. Jadi bebas dipilih sama membernya mau yang mana.
0: Oh, gitu. Jadi gak terikat kayak harus ikutan 3-3-nya ya? Enggak.
2: Kalau gitu kabur dong membernya.
0: Iya. Karena ya itu core-nya juga lumayan apa ya, jauh gitu jangkauannya. Ada sport, ada kreatif, sama ada sosialnya juga. Betul. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa member yang aku mah pengen ikutannya pas olahraganya aja, boleh mah enggak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, banyak okay. juga yang seperti itu.
0: Oke, okay. Paling banyak yang datang ke activity biasanya pas event apa?
3: Kalau kita ngomongin event ya, mungkin lebih ke belakangan ini pickleball ya.
0: Pickleball.
3: Betul.
0: Iya, sekarang juga di FYP TikTok sama Instagram aku orang-orang pada main pickleball ya.
3: Yes, betul. Pickleball, terus yang kedua mungkin lagi apa ya? Lagi transisi ke WFC kali ya.
1: Betul.
3: WFC ini cukup banyak banget orangnya ternyata dari Find Your Spark. Jadi ya dari situ mungkin apa ya? Kelihatan lebih banyaknya lah kayak gitu. Mungkin di situ sih.
0: Kalian biasanya main pickleball di mana?
3: Kita di Saraga sih ya, ITB.
0: Saraga yes. ITB.
3: Yes, betul. Biasanya di jam 7 sampai jam 9, either Sabtu atau Minggu. Jadi dapatnya lapangnya gimana ya?
1: Betul.
0: Oh iya, cek-cek juga jadi, jadwal lapangnya ya.
1: Iya, fun fact buat pickleball sendiri, core activity kita pertama bikin Find Your Spark itu sebenarnya di pickleball. Karena dilihat-lihat di Bandung nih lapangannya masih sedikit dan orang-orang banyak yang belum tahu pickleball, jadi kenapa kita tidak membuat komunitas yang cukup unik nih. Jadi daya tarik pertamanya mungkin banyak orang yang ngelihat pickleball ini olahraga apa, baru join Find Your Spark dan ternyata banyak activity lain yang akhirnya mereka ikutan juga.
0: Ah sih, karena mungkin di beberapa komunitas kalau Find Your Spark ini jadi sebuah komunitas pickleball, kan nanti ketika bikin kegiatan lain itu jadinya kayak ekstrakurikuler gitu. Tapi kalau ini mah nggak dispesifikin ya.
1: Betul.
0: Cuma pickleball aja. Dan tadi WFC sama beberapa activity sosial lain juga memang masuk ke dalam program kerja dari komunitasnya.
1: Betul sekali.
0: Ah, yang handle komunitas ini berarti berapa orang sekarang?
1: Kalau dibilang handle mungkin kita nggak terlalu handle banget ya. Jadi kayak aku mungkin bagian booking lapangan nih. Dan jadi admin mungkin Rio, itu kita punya website sendiri itu. Wow. Rio dan Zikri namanya itu yang ada di website Find Your Spark. Tapi kita sangat melibatkan member karena aku bilang kita wadah berteman ya. Jadi nggak cuma, kita nggak pengen jadi EO nih. Kalau EO kan kita provide ini kalian bayar join, ini bayar join. Yeah. Tapi contohnya Mei, dijelasin inisiatifmu apa? Dia member doang, fun fact.
2: Ya, inisiatif pertama tuh kan buat lari ya. Jadi event lari itu pertama kali itu pas libur nasional. Nah coba lari, nah, sama ada juga dari foundernya yang di UFC. Lari terus kepikiran, ini kenapa gak dirutinin nih lari? Gitu, karena orang-orang juga banyak yang nanya di grup, lari gitu kan. Ada beberapa yang mau lari dan jogging. So kepikiran, nah kebetulan teman-teman di kantor aku juga suka lari, suka jogging di Kodam 3 Siliwangi. Nah dari situ aku ngomong lah sama si Abang Dilbas ini, gimana kalau kita inilah taruh di website aja buat orang-orang registrasi biar kelihatannya mungkin ya keren gitu kan, website nih gong banget gitu. Dan terbukti ya, itu berapa ya, cuma 4-5 hari dari 20 kota itu langsung full.
0: Wow.
2: Sama orang. Jadi kan kita melihat bah, wah orang ini juga minat gitu, banyak yang lari. Dan apalagi lari ini selalu gratis, gak dipungut biaya apapun. Dan di lari ini juga kita gak hanya jogging yang dipaksain 5 kilo, 3 kilo. Jadi kadang juga aku ngebuat programnya tersendiri. Jadi ada HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, terus juga wake training, jadi dipaduin. Jadi aku suruh mereka tuh bawa botol sendiri dari rumah, isi air keran, kita pakai itu jadi dumbbell. Pakai sendiri berat badannya sendiri. Kalau keberatan berarti kalian gak pernah olahraga. Jadi tuh mereka tertampar, oh jadi kita tuh gak hanya kardio ya, paru-paru. Jadi di sini juga ngelatih si otot-otot kita. Dan sebelum kita mulai itu, biasanya aku juga ngasih mini workshop ke orang-orang. Jadi gimana pentingnya ngelatih otot di masa tua. Jadi mereka juga ada gitu pemahamannya, gak cuma lari doang, tapi otot juga harus dikembangin.
0: Wah. Ini kayaknya anggota-anggotanya pada sehat, pinter-pinter, terus berjiwa sosial juga ya. Karena komplit banget, olahraganya ada, kreatifnya ada WFC, terus juga jiwa sosialnya juga dibangun karena ada salah satu core-nya juga. Jadi kalau orang join ke apa namanya Find Your Spark, kayaknya udah aja komplit sebagai manusia gitu.
1: Betul, karena hidup gak cuma tentang ngantor ya.
0: Iya, itu dia. Itu dia, karena kan mungkin ya kalau komunitas olahraga yang tadi dibilang juga sama Dilbas, kalau kalian tuh nggak pengen jadi EO ya?
1: Betul.
0: Karena kalau pengen main terus langsung pulang, di IO juga bisa kan, banyak yang open gitu kan.
3: Reclub
0: gitu udah. Kan.
1: Jadi banyak. Kayak membernya mau apa, kadang waktu itu kayak aku punya board game nih, mau dong nyobain board gamenya? Ya udah kita kerja sama-sama kafe, mereka sediain tempat, aku bawa board game aja.
0: Wah seru, di mana tuh?
1: Waktu itu sempet di Mana Buah Batu. Nah jadi kayak pokoknya prinsip kita kalau yang nggak perlu biaya ya kita nggak tarik biaya gitu loh. Main board game kan nggak perlu biaya nih, ya udah kayak lari nggak perlu biaya, ya udah. Jadi kalau pickleball aku butuh sewa lapang ya ada tiketnya. Jadi emang wadah berteman aja kalau di kuliah mah PT-PT lah ya.
0: Iya. PT-PT bener. Dan mungkin masalahnya kalau misalkan di kampus atau di kelas kita nggak ada yang gak punya interest yang sama gitu. Main pickleball yuk, gak pengen main pickleball gitu. Atau misalnya kita ke panti asuhan ini yuk, harus nunggu dulu proker dari himpunan atau dari jurusannya. Sedangkan mungkin kita pengennya mah sekarang gitu. Jadi ini komunitas yang jadi wadah yang tepat buat kamu teman pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung whatsappin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Rani masih bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari Find Your Spark. Stay tuned.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ini Aditya di Jaga Malam, masih nemenin kamu teman Pro 2. Rani masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Find Your Spark. Kita bacain dulu beberapa komen di live TikTok nih. Ada Agi katanya titip salam untuk teman saya Fadil, dia orangnya baik. Oh, baik, dia orangnya baik ya Agi ya. Ada Za juga Find Your Spark katanya. Ada Jamil Abbas, apa bentuk kegiatan sosial yang tampaknya banyak diminati oleh member Find Your Spark? Nah, yang terakhir banget kalau kegiatan sosial apa tuh?
6: Oke, mungkin kegiatan sosial yang lagi rame ya. Kemarin tuh udah 2 kali berarti ke panti ya. Nah, yang kunjungan pertama itu benar-benar rame banget ya, membludak banget ya.
5: Ke panti apa tuh?
6: Kaget juga. Kemana kemarin tuh, Dil?
7: Jadi kita waktu itu event pertama bangetnya Find Your Spark tuh kita masih collab sama Berbagi Kebahagiaan. Itu ke panti kanker, rumah kanker Ambu namanya.
5: Oh iya,
7: nah, kita itu juga. Kita masih jadi community partner lah. Terus yang kedua kemarin kita bikin barengan, justru kita yang mengundang komun-komun lain. Nah, itu kita ke LKSA Putra Harapan Muhammadiyah. Itu kita buka 20 slot volunteer dan penuh juga. Alhamdulillah kita ngumpulin donasi dengan beberapa komunitas itu dalam 3 hari juga kekumpul sampai 1,7 juta.
5: Wow. Berarti ya, udah berapa kali ngadain yang sosial?
7: Yang sosial tuh kita udah 3 kali ya jatuhnya. Tapi yang kemarin tuh undangan, jadi masih internalnya doang. Jadi kalau acara besarnya 2 kali.
5: Ada lagi tuh. Kapan kira-kira yang sosial?
7: Rencananya mungkin dalam 2 minggu dari sekarang. Jadi kayak
5: open volunteer gak?
7: Apa?
5: Open volunteer gak?
7: Open volunteer.
5: Open pastinya. Volunteer. Udah ada di sounding di sosial medianya?
7: Belum. Biasanya kita event tuh dari hamin seminggu di uploadnya.
5: Oke. Cuma kurang lebih 2 minggu yang akan datang lah ya, akan ada lagi.
7: Betul.
5: Tuh, teman Pro 2. Mark your calendar. Kalau mau apa namanya, tahu update-annya, Instagramnya apa? Find Your Spark?
7: Instagramnya di @find.ur.spark.
5: Tuh, teman Pro, di follow dari sekarang ya. Ada Maru juga di live TikTok nih, pengen ikut join tapi nggak punya teman. Ya cari temannya di sini. Coba. Ay, ada nggak yang
6: apa tuh?
5: Yang join ke Find Your Spark itu biasanya dia bawa teman atau sendirian datang?
6: Dari aktivitinya biasanya ada yang sendiri, ada yang buat teman juga. Jadi biasanya dari teman-teman ngambil teman lagi buat ikutan pickleball misalnya.
5: Okay.
6: Atau activity gitu.
5: Tapi kalau sendirian mau datang juga gak apa-apa berarti kan?
7: Atau justru waktu itu pernah ada tuh aku bikin event Pickle Girls namanya. Jadi aku gak datang, itu Rio yang datang. Nah, dia gak tahu kan yang datang siapa aja. Pas minggu depannya bikin activity di panti, tau tuh udah boncengan berdua. Terus kayak, kalian kenal dari mana? Ya itu pas Pickle Girl.
5: Ya kalau udah klik mah ya, kita kadang-kadang menemukan teman yang klik di komunitas, akhirnya jadi sahabatan.
7: Betul.
5: Jadi teman. Jadi jodoh ada gak yang akhirnya dekat?
8: Ada.
5: Cuma mungkin disembunyiin ya. Aduh, luar biasa. Ada pertanyaan juga di WhatsApp nih. Kalau misalkan mau ikutan event pickleball-nya, harus udah bisa main atau yang belum pernah main juga bisa. Nah,
7: Coach Rio gimana, Coach Rio?
5: Gimana nih Coach Rio?
6: Kalau coach sih enggak ya, karena harus sertifikasi ya. Jadi kalau mau ikut pickleball boleh banget, mau yang udah bisa atau yang belum bisa, karena nanti ada basic coachingnya juga. Nanti ada dikasih tutorial lah, cara mukulnya gimana, cara servisnya gimana, cara terima bolanya gimana. Terus ya nanti tinggal main aja lah di sana lah gitu. Jadi mau bisa main atau enggak bisa main, join aja lah kayak gitu.
5: Oke, belum pernah main boleh join berarti ya?
7: Boleh.
6: Boleh, boleh banget.
7: Kita selalu ngasih notes di setiap acara kita. Kalau ikut Find Your Spark itu buat nyari teman, buat nyari have fun. Mau jadi atlet sana kari klub aja.
5: Iya, kadang-kadang kan betul, gitu betul. Orang betul. jadi takut untuk join karena ini mah pada serius mainnya.
7: Iya.
5: Katanya fun match, katanya fun game.
7: Fun match tapi pas salah dipelototin.
5: Iya. Ya ambi gitu kan, itu yang mungkin jadi apa trauma untuk beberapa orang ikutin komunitas. Ini mah terlalu serius kayaknya. Kalau di Find Your Spark mah fun match ya.
7: Betul. Yes, betul. Kadang ada yang cuma mau main sekali terus kayak udah lagi malah kasih kan ngobrol.
6: Iya. Banyaknya ngobrol ya malah betul.
5: Ya itu tadi karena base-nya kan ini komunitas pertemanan ya.
7: Betul
5: jadi
7: banget.
5: Itu yang paling dikedepankan fun-nya. Terus karena ini juga core-nya banyak ya, ada sport, kreatif sama apa namanya tadi?
7: Sosial.
5: Jadi kamu bebas milih core yang mana aja as long as kamu happy untuk jalanin ya. Kalau misalkan di WFC nih kegiatannya bisa ngapain aja?
6: Oke, okay. Kalau kita ngomongin WFC sih biasanya kita kerja dulu ya, karena namanya juga work for cuan ya.
5: Udah work for cuan. Work from cuan.
6: Ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya udah lowong, kita biasanya ngobrol-ngobrol, terus kita sharing knowledge lah, apa yang tahu ada yang tahu. Jadi kita lebih ke sharing-sharing aja sih ya.
5: Berapa jam tuh biasanya kalau WFC?
6: Biasanya kita ready dari jam 9 sampai ya maghrib kali ya.
5: Oh,
6: biasanya baru bubar.
5: Benar-benar 9 to 5 berarti ya.
6: Iya, betul.
5: Literally 9 to 5. Biasanya kalian di mana WFC-nya?
6: Aduh, itu tergantung sih ya. Kita.
7: Jadi kalau WFC itu kita Find Your Spark sebagai community partner dari namanya Riung Connect. Ditunggu diundang di RRI juga.
5: Riung Connect.
7: Betul.
5: Itu kayak hub place gitu, tempat.
7: Kayak hub untuk komunitas-komunitas. Find Your Spark salah satu inisiator dari Riung Connect. Dan kita jadi aktivitinya sama kayak kalau sosial kita ngegandeng Riung Connect, jadinya berapa komunitas bisa bareng buat aktiviti sosial, buat aktiviti sport gitu loh. Jadi kita ngadain ini tapi collab-nya mungkin sama komunitas sebelah. Kita yang ngadain host buat padel, host pickleball seperti itu.
5: Nah, itu dia. Ya. Sekarang kan eranya kolaborasi ya.
7: Betul,
5: komunitas sama komunitas harus banyak XXXX nih.
7: Nah, terakhir berjejer 8 sih X-nya kebetulan.
2: Ya. Posternya penuh tuh bang.
5: Iya, kolaboratornya banyak banget.
7: Betul sekali.
5: Tapi makin banyak kolaborator tuh kalau buat aku di sebuah event bisa makin seru dan makin bisa jadi proper gitu. Karena kan otomatis SDM-nya juga makin banyak kan.
7: Betul, jadi kayak hostnya mungkin kalau Final Spark doang kan misalnya aku sama Rio sama Mei ini. Tapi kalau udah banyak kan jadi yang ngurusnya banyak, membernya lebih beragam yang lebih asiknya. Jadi mungkin tadinya kayak datang cuma buat olahraga doang terus jadi kayak oh bisa kerja juga di sini. Atau yang datangnya tadinya buat kerja kayak oh ikut ke panti asuhan.
5: Menemukan hal lain lah tapi masih dalam satu komunitas yang sama.
7: Betul.
5: Gitu ya. Keren. Benar kata Rani juga teman Pro 2, kamu kalau misalkan join ke komunitas ini tuh udah lengkap sebagai manusia. Kreatifnya dapat, sehatnya dapat, jiwa sosialnya juga dapat gitu kan. Betul. Jajan-jajan suka juga enggak?
2: Biasa, abis lari.
5: Tuh kan, makanan juga dapet. Ini asli sudah komunitas yang lengkap. Dan ya tadi base-nya kan pertemanan, jadi networking juga pasti otomatis dapet. Jadi jangan sedih kalau kamu gak punya teman di luar dan kayak ngerasa ragu buat join. Join mah join aja ya.
7: Betul.
6: Betul, betul.
7: Banyak yang ngerantau baru ke Bandung terus kayak ini komunitas pertamaku gitu.
5: Oh, wow. Kayak,
7: oh dari kapan di Bandung? Ya baru sebulan. Terus kayak akhirnya membuka diri.
5: Tempatnya di sini berarti betul. Ya. Kalau mau join caranya gimana nih?
6: Oke, okay, kalau mau join mungkin boleh kunjungi dulu Instagram kita atau TikTok kita, itu Find Your Spark, find.ur.spark. Nah, dari situ atau mungkin bisa kepoin juga website kita.
5: Nah, biasanya apa nih?
2: Bisa tuh
6: Find Your Spark juga sama Find Your Spark.
7: Find Your Spark.
6: Oke. Dari situ ya nanti ada bisa request join aja.
5: Tuh, udah ada jelas formnya mah ya. Harus langsung ikutan salah satu activity-nya berarti ya?
6: Enggak juga.
7: Enggak
6: sih
7: juga. Ya. Enggak juga, kan kita wadah berteman ya.
5: Iya, betul. Oh, jadi kalau mau temenan dulu aja juga gak apa-apa.
7: Mau temenan di dunia maya cuma nimbrung di grup WA juga boleh.
6: Banyak lagi ya.
2: Banyak.
5: Kamu WhatsAppnya ada yang sepi teman bro dua, nah, diramein di Find Your
2: ada
5: Spark.
2: Ada juga yang dia dari Jawa Tengah, cuman kadang main ke Bandung. Jadi dia masuk join ke grup Find Your Spark. Jadi kalau misalkan dia ke Bandung, bisa ikutan dia ngasih tahu itu pernah ada di grup gitu.
5: Nah, iya benar-benar karena mungkin ada beberapa yang sebenarnya tinggal di Jakarta tapi beberapa kali dalam sebulan ke Bandung terus bingung aduh enggak punya teman di Bandung kali. Ini nih kayak gini nih ya kan.
7: Iya ada beberapa yang emang membernya orang Jakarta jadi kayak Kak nanti kalau ke Jakarta aku baru join ya gitu. Pas kenalan di grupnya kayak gitu.
5: Baru ketemu teh mungkin nanti di activity keberapa.
7: Betul banget
5: gitu ya. Jadi join aja dulu teman Pro 2. Sok langsung di kepoin Instagramnya dan juga websitenya di findyourspark.space. Di upcoming event yang paling deket banget yang bakalan diadain berarti apa nih?
6: Oke, nanti Sabtu minggu depan ya.
7: Betul.
6: Sabtu minggu depan itu kita ada padel sama bikin peta, bikin pita ya.
2: Pita.
6: Bikin pita. Jadi ada kreatifnya juga. Jadi nggak cuma
5: pita.
6: Ya sebetulnya.
7: Jadi,
6: pita
7: apa tuh? Nama workshopnya tuh Rosette Ribbon. Nah, jadi itu tuh hiasan yang dari pita, ntar di tengahnya ada cermin.
5: Oh wow.
7: Jadi buat yang nyari date idea atau girly idea tapi pengen sehat juga.
5: Nah, oh di collab-in langsung tuh.
7: Betul.
5: Ada padel sama ada kayak bikin kerajinan gitu.
7: Betul.
5: Ih, seru banget. Di mana acaranya?
7: Acaranya di Pista de Padel. Buat registrasinya bisa di findyourspark.space.
5: Ah, oh di PDP.
7: Betul, di PDP.
5: Soekarno Hatta ya?
7: Iya, di perempatan Soekarno Hatta Kopo.
5: Ah, mantap. Kalau mau join tadi gimana caranya untuk event yang tadi?
7: Untuk event yang tadi bisa lihat postingannya di Instagram. Dan juga bisa cek juga di websitenya findyourspark.space langsung kelihatan upcoming event terdekat.
5: Wih keren, emang websitenya the best banget nih. findyourspark.space. Segala macam activity dari komunitas ini akan diupdate di situ teman Pro 2. Teman-teman Find Your Spark, thank you banget udah main ke Pro 2 Bandung. Udah mungkin jadi salah satu rekomendasi juga buat kamu teman Pro 2 kalau mau join komunitas yang berbasis pertemanan dengan activity yang kaya banget, ada sport, social, terus juga ada kreatifnya juga, jadi lengkap banget. Thank you banget sekali untuk teman-teman dari Find Your Spark. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
7: Okay, buat teman-teman Pro 2, jadi kayak kita hadir di sini tuh emang jadi wadah berteman. Juga tesis dari kita adalah bahwa satu kegiatan bisa membuka potensi yang lainnya gitu. Jadi slogan kita, find your spark, find yourself.
5: Keren.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Still on the Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United sudah selesai dengan skor akhir 2-2. Bisa comeback Persibnya tapi belum bisa mengungguli Dewa United. Tapi udah lumayan kaget juga sih sebenarnya dengan tertinggal 0-2 terus bisa bangkit lagi menyamakan kedudukan. Itu udah bagus banget. But ya awal musim lah ya teman Pro 2. Jadi masih banyak pertandingan yang bisa dilalui. Dan jangan lupa juga sekali lagi Persib Bandung ini mengikuti beberapa kompetisi dalam waktu yang bersamaan. Jadi secara timeline juga mungkin ini agak berat buat stamina pemain Persib. Tapi kita bantu dengan dukungan dan juga doa lah yang pasti buat Persib Bandung ya. Bismillah mengawinkan beberapa gelar juara di satu waktu yang sama. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Yang pengen request, yang pengen cerita-cerita, masih Randy tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Kita bacain dulu yang di WhatsApp nih. Ada dari Tania Ketepa yang dibotolin lagunya Jazz dari Mata. Salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Dan happy weekend Kang Randy. Happy weekend juga buat kamu Tania. Ada Hilman juga hadir, pengen diputerin The Chainsmokers featuring Phoebe Ryan yang We Know. Salamnya buat teman-teman komunitas, Kang Randy, Teh Gina, Teh Amel, sama semua penyiar RRI Bandung katanya. Siap, nanti disampaikan ya. Kita ke aplikasi RRI Digital sekarang teman Bro 2, ada dari Pinkan. Kata pengen request lagunya Yura Yunita, Tanda Mata. Diputerin di Jaga Malam ya hari ini. Siap, langsung diputerin nih abis ini. Buat kamu juga teman Bro 2 yang pengen request, kamu juga bisa pakai aplikasi RRI Digital. Karena di situ ada fitur live chat, di mana kamu bisa ngobrol, bisa interaksi sama teman Pro 2 yang lain, sama penyiarnya juga. Termasuk kamu juga bisa streaming RRI di situ. Bukan cuma RRI Bandung, tapi RRI seluruh Indonesia bisa kamu dengerin di satu aplikasi aja namanya RRI Digital. Kamu juga bisa dengerin podcast, bisa dapat pantauan lalu lintas. Wah, pokoknya lengkap banget deh. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: Siap ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun. Happy guys. Happy birthday. Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih, Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM. Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang masuk di 0812-6020-9696. Ada Jihan, kita lagi dengerin di kamar kos sambil belajar nih Kang Randy, besok ada jadwal ujian. Wah, semangat ya. Besok ujian belum tidur jam segini. Belum maksimal kayaknya belajarnya ya. Mudah-mudahan kamu tidak masuk ke tipe orang yang SKS, sistem kebut semalam. Memang kalau mendekati deadline, biasanya adrenalin tuh muncul yang bikin kita jadi wah masuk gitu kalau belajar. Tapi aduh, dari dulu SKS tidak pernah works buat saya. Jadi saya biasanya belajarnya pagi-pagi. Lebih kebut lah gitu ya. Ada Lara juga nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Wajib request lagu satu boleh gak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Wajib request lagu dari Griffin with Ellie Duke yang Tie Me Down Kakak. Oke Lara, abis ini Lara diputerin ya. Ada Yasinta juga hadir, kata pengen request lagunya Dere yang Berisik. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja sama pendengar RRI Bandung. Boleh, kita puterin juga ya. Ada Ulfa juga hadir, aneh banget nih abis hujan malah kerasa gerah banget. Taunya lupa buat nyalain AC, plus rumah aku juga rada lumayan masuk ke gang gitu, jadi rada ketutup sama rumah lain. Hasil gerah banget nih. Tiba-tiba kebangun, dengerin Kak Randy siaran deh. Wow. Memang gerah ya? Randy sih ngerasainnya kalau sebelum hujan tuh gerah banget. Tadi sore jam 4, jam 5-an. Waduh, yang ini gerah banget nih. Dan Bandung kan belakangan ini gitu ya, hujannya rada susah buat ditebak. Kadang-kadang hujan dikit, udah berhenti gitu kan. Tadi sih langsung hujan gebret lumayan gede, tapi sekarang udah berhenti. Dan biasanya abis itu Rani ngerasa justru dingin, adem, enak gitu. Yang udara yang paling gak enak tuh yang mau hujan, apalagi hujannya gak jadi. Gerah, haridang coy. Bagi kamu juga teman Pro 2 yang lagi di jalan atau yang udah mau nyampe kosan, nyampe rumah, kalau masih mau cerita-cerita boleh banget, masih Rani tungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 berdengan sama Randy Aditya, masih di Jaga Malam.

0: sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkaresian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Cinta.
1: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap decan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 decan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Chico, pengen diputerin lagunya Ariana Grande. Yang mana aja Kang Randy? Semangat siarannya sampai selesai di hari Minggu katanya. Thank you. Ada Gerald juga hadir nih. Gerald pengen request juga Sal Priadi yang mesra-mesranya kecil-kecil. Gak gitu nadanya. Kecil-kecilan dulu, itu maksudnya. Sama mau salam-salam aja buat Kang Rangga sama Teh Sandy dan Teh Winda katanya. Siap, nanti disalamin juga ya. Ada Tika juga hadir. Kalau Tika pengen diputerin lagunya Diskoria yang Serenata Jiwa Lara. Pengen disemangatin nih Kak Randy. Lagi bete banget karena satu hal. Aduh, kenapa atuh nih. Langsung diputerin ya biar kamu jadi balik lagi happy. Tapi gak jadi happy karena sadar, aduh, besok Senin.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu udah standby di Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini. Seru banget tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama komunitas Find Your Spark. Sebuah komunitas yang punya 3 core tuh, ada sport, sport, terus kreatif sama sosial. Jadi kalau kamu masuk ke komunitas itu tuh lengkap banget gitu. Olahraganya ada, bisa sehat, terus bersosialisasi, punya jiwa sosialnya ada, terus juga kalau mau kerja bareng ada WFC juga, lengkap banget Teman Pro 2. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi kalau kamu mungkin circle-nya mulai menipis karena baru lulus atau baru masuk ke lingkungan baru gitu ya. Bisa join komunitas Find Your Spark. Tadi juga Randy udah bacain beberapa WhatsApp ya, udah masuk juga dari kamu. Dan sekarang waktunya Randy buat pamit Teman Pro 2. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music yang bakalan nemenin istirahatnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Randy pamit Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: Hey, yo,

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah. Aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: Hai, saya Miska Maleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tamarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
9: Hey everybody, this is Katy Perry.
10: Hey everyone, this is Zedd.
11: Hi, I'm Selena Gomez.
12: Hi guys, it's Niall Horan here.
13: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
0: 96 FM
14: RRI Produa Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dari jam 5 sampai jam 6 ini kita bakalan dengar dulu Just More Music selama 1 jam. Dan Rangga nanti bakal balik lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protective itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap gerak, langkah, ucapan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa Kak Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakobbalan. Aku luka lihada wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman

0: Kami dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.

0: pagi teman Pro2, info Pro2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Informasi pertama, pelatih Liverpool Andoni Iraola menyebut timnya kalah setelah keputusan wasit Chris Kavanagh yang memberikan kartu merah kepada Ryan Gravenberch saat The Reds dipermalukan 0-3 oleh Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2026-2027 di Minggu malam tadi. Iraola ini menilai jalannya pertandingan berubah drastis setelah gelandang asal Belanda itu diusir dari lapangan, dan pertandingan di Anfield berlangsung relatif seimbang sebelum Gravenberch menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Jeremy Doku. Informasi kedua teman Pro 2, pembalap Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan pertamanya dalam Formula One Grand Prix Singapura setelah tampil sempurna di sirkuit Jalan Raya Marina Bay Singapura. Verstappen ini memulai balapan di Singapura dengan memenangi sesi sprint setelah mengalahkan duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc sebelum menyempurnakan dengan memenangi balapan utama 62 lap pada malam tadi. Dan start dari posisi pertama, Verstappen ini menyelesaikan balapan dengan waktu 1 jam 42 menit. Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2, film dokumenter Celukan Bawang mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Disutradarai oleh Rai Astrawan, film berdurasi 25 menit ini menyoroti hubungan warga dengan laut, perubahan sosial ekologis, serta posisi Celukan Bawang dalam pemenuhan kebutuhan energi di Bali. Ditemui dalam peluncuran dan diskusi film tersebut di Denpasar di hari Sabtu kemarin, sutradara Rai ini mengatakan bahwa film tersebut berangkat dari kegelisahannya terhadap minimnya perhatian terhadap Celukan Bawang, meskipun wilayah itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Selamat pagi teman perdua. Yang belum mandi, mandi dulu cepetan. Yang udah mandi langsung pergi, kagak usah main HP lagi. Nanti lagi main HP-nya besok lagi bisa atau nanti malam atau pas jam istirahat ya. Buat yang lagi siap-siap, hati-hati sok awas ada yang kelupaan ya. Buat yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan, awas lupa jalan. Ya hati-hati, pokoknya buat kamu teman perdua semuanya yang lagi memulai aktivitas hari ini, yang pergi kerja, pergi berangkat untuk jualan, yang lagi berangkat untuk sekolah, kuliah, pokoknya yang lagi niatnya pada baik masuk cing di jarak jagen semuanya teman perdua ya. Meskipun persiapannya draw rada rudet dikit, rudet sikit, tapi tenanaon. Wios lah ya teman perdua. Yang pastinya Rangga happy banget karena bisa nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman perdua. So, don't go anywhere teman perdua. Update apapun peristiwa yang kamu dapat di kota Bandung, di pandangan matanya kamu, ke Instagramnya RRI Bandung, di Perdua Bandung, lebih tepatnya boleh di tag di @perduabdg. Atau kamu bisa juga ke WhatsAppnya Perdua Bandung di 0812-6020-9696. Rangga Diansyah in here teman perdua di sepada. Selamat pagi teman perdua.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin. Dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sepada, selamat pagi teman Pradua. Gimana paginya kamu? Gimana tidur semalamnya kamu juga? Ya ampun, di pagi hari ini teman Pradua, jujur ya, mataharinya belum muncul nih. Kalau dilihat-lihat di jam 6:30 ini, pantesan dari subuhnya meni asa dingin banget ya teman Pradua. Tapi memang lagi di mosen lagi. Momen dan juga musim-musim kayak begini mah teman Pradua lagi pancaroba perpindahan, karena kan kabarnya Oktober tuh memang udah masuk ke musim hujan ya. Ini kita harus udah nyiapin sih, mulai dari jas hujannya harus udah bawa lagi, terus kamu harus udah bawa lagi baju ganti, sendal juga, terus payung juga kemana-mana. Ini bener-bener penting banget. Terus bawa motor jangan kenceng-kenceng karena jalannya biasanya licin. Di Bandung lagi banyak perbaikan jalan juga, pembangunan jalan, jadi tetap harus hati-hati juga teman Pradua. Tapi kalau ngomongin soal cuaca tadi ya, ini Rangga punya update juga teman Pradua, apalagi buat kamu yang mau pergi seharian di hari ini. Ini ada prediksi cuaca di kota Bandung selama hari ini teman Pradua, di Senin 12 Oktober 2026. Yang pertama, di pagi hari ini teman Pradua sampai di jam 10 ini di Bandung diperkirakan masih berawan ya, untuk suhunya sampai ke 28 derajat. Tapi untuk siang jam 11 sampai di jam 2 siang malah Bandung diperkirakan akan cerah teman Pradua. Tapi di jam 3 hari ini diperkirakan ini Bandung akan diguyur oleh hujan ringan teman Pradua sampai di jam 5 sore. Sementara itu di jam 6 sore Bandung diperkirakan akan kembali cerah dan juga berawan. So buat kamu teman Pradua, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga dirinya juga, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa banyak minum dan juga istirahat yang cukup, minum vitamin dan makan sarapan dulu, jangan lupa.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sepada selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini dapat info yang kurang enak ya, pas lagi buka sosial media, lagi buka Twitter atau X, buka Instagram, TikTok, semua beritanya rata-rata hampir sama. Banyak orang yang lagi pada nge-repost soal para pemain EPA Persib atau pemain juniornya Persib, teman Pro 2, rombongan Persib Elite Pro Academy atau EPA, yang dilaporkan mengalami insiden penyerangan, penjarahan, dan itu dilakukan oleh salah satu oknum supporter di rest area Batang, kilometer 360 di Jawa Tengah, teman Pro 2, di hari Minggu sekitar jam 9:30 PM kemarin. Pas Persib baru selesai main juga berarti. Dan akibat kejadian itu banyak kerugian teman Pro 2 yang dialami sama rombongan Persib Elite Pro Academy ini. Kayak beberapa bagian di bus ya, ini mengalami kerusakan teman Pro 2 kendaraannya. Terus banyak koper dari para pemain ini dijarah. Terus juga Pandu Persada selaku media officer dari EPA ini dilaporkan menjadi korban kekerasan dan terpisah dari rombongannya. Dan saat ini pihak Persib juga lagi minta untuk evakuasi, terus minta diperiksa juga dan menulis rincian kerugiannya berapa dan apa aja, untuk nanti diminta pertanggungjawaban juga teman Prodo ke pihak berwenang untuk meminta bantuan segera diselesaikan gitu. Tapi ini kalau dilihat dari video yang beredar, menurut aku tuh jujur ini tuh kampungan banget, parah, kampungan parah, malu banget jujur. Mau supporter manapun lah ya, yang pasti bobotoh jangan sampai kayak gitulah ya. Ini mau supporter siapapun gitu, kalaupun amit-amit kejadiannya bobotoh kayak begitu, sama menurut aku tuh norak dan kumpungan sekali. Insya Allah bobotoh mah gak kayak begitu ya. Ini maksudnya pertama mereka tuh adalah anak-anak usia 18, calon masa depannya generasi mudanya Indonesia, generasi-generasi emasnya nanti gitu. Terus mereka diserang yang tanpa tahu sebabnya apa juga, dan mereka tuh masih EPA gitu. Maksudnya kayak mereka masih kayak akademi, kayak ya ampun kok bisa sih kayak begitu, apa yang dirasa, harusnya mereka tuh disupport gitu. Kalau emang gara-gara sepak bola, wah gila lu mainnya kurang jauh sih bro, kampungan banget sih ya. Jangan sampai begitu-begitu, apa perilaku yang sangat buruk, tercela, jelek, apalagi nih gue emosi lama-lama, karena maksudnya itu aduh, itu pikirannya sangat apa yang dirasa gitu teman Pro 2. Semoga jangan pernah ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Kalaupun memang ini oknum dari salah satu supporter, saya berharap emosi saya lama-lama bener loh. Berharap sih semoga ada hukumannya yang jelas ya, mau tanpa penonton atau apa gitu, biar tahu rasa gitu.